Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, ni Pak Ado cerita pagi ni kan. Cerita best juga ni. Kita dengar ayo. Datang Malaysia kan. Ada satu kisah ni kan. Datang Malaysia semata-mata nak intern je. Mak Saleh ni. Ha, Mak Saleh berasal daripada Belgium. Tak sangka terjebak buat batik sampai 11 tahun dekat sini dah. Wow. Jadi kan dia ramai pelancong yang datang ke Malaysia kan. Atas pelbagai tujuan. Sama ada untuk bercuti, belajar ataupun bekerja. Tapi bagi seseorang lelaki dari Belgium ni kan, kunjungannya pada mula sekadar untuk menjalani latihan industri, akhirnya mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Baru-baru ni kan ada perkongsian penggunaan di TikTok, iaitu TikTok dia ludo.batik, menjadi perhatian ramai selepas dia berkongsi kisah bagaimana dirinya boleh terjebak dalam dunia batik sehingga menjadikannya kerjaya sepenuh masa. Okey, jadi menurut Ludo, dia pertama kali datang ke Malaysia pada tahun 2015 bagi menjalani latihan industri. Pada ketika itu dia tak pernah pun menyangka bahawa negara ini akan menjadi tempat tinggalnya untuk tempoh yang begitu lama kan. Apa yang lagi best, minatnya terhadap seni batik ni bermula ketika dia berada di Terengganu, negeri yang sememangnya terkenal dengan penghasilan batik tradisional. Dari situ dia mula belajar teknik buat batik blok dan semakin jatuh cinta dengan warisan seni tersebut. Kini, selepas lebih sedekat berada dekat Malaysia, Ludo bukan sahaja menetap di sini, malah aktif menghasilkan batik blok di kediamannya sendiri. Jadi minat yang bermula sebagai rasa ingin tahu itu akhirnya berkembang menjadi sumber rezeki dan kerjaya sepenuh masa. Alhamdulillah kan. Jadi menerusi video yang dikongsikan, dia turut memamerkan proses menghasilkan batik blok yang dilakukan secara manual. Ketelitian dan kemahirannya dalam menghasilkan corak batik membuatkan ramai netizen kagum, terutamanya kerana dia merupakan warga asing yang begitu menghargai budaya tempatan kita. Dia ada post dekat TikToknya, katanya, kata Lido ni kan, terlalu sayang negara ini, tak boleh nak tinggalkan, katanya. Alhamdulillah. Jadi menjengah ke ruangan komen video-video yang Lido ni share kan, ramai meluahkan rasa bangga melihat seorang warga Belgium bersungguh-sungguh mempelajari dan memetabatkan seni warisan Malaysia. Jadi perkongsian tersebut secara tidak langsung membuktikan bahawa seni batik Malaysia bukan sahaja berjaya menarik perhatian masyarakat tempatan, malah turut memikat hati warga luar sehingga sanggup menjadikannya sebagai daripada kehidupan mereka. Wah, tanya. Alhamdulillah. Jadi kita doakan agar warisan seni kita ni kan terus macam tu bertebaran di seluruh dunia, agar semua nampak maknanya seni-seni Malaysia ni bukan calang-calang aje. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi

Itu dia mimpi daripada K-Cliff featuring Alif berlangsung pada jam 8.30 minit pagi. Ha, ini banyak kongsikan sedikit cerita kan pagi ini. Ha, siapa pernah menabung ataupun kan simpan duit dekat mana-mana lah sampaikan dia terlupa? Ada tak pengalaman simpan dalam seluar ke kan? Simpan dalam seluar. Ha, lepas tu terlupa pula duit tu ada dalam seluar. Pakai-pakai balik, ada dalam ni 100-200 lah. Ha, mesti pernah jadi benda tu kan? Okey, baru-baru ni kan, ada cerita menerusi threads kan, di platform media sosial kan, ada orang ni perasaan menemui semula wang tunai yang pernah disimpan tetapi terlupa kewujudannya. Sememangnya sukar digambarkan. Walaupun duit tersebut milik sendiri, katanya ramai mengakui ia memberikan rasa gembira seolah-olah menerima bonus secara tiba-tiba. Okey, situasi itu dikongsikan oleh seorang pengguna threads, iaitu apabila dia memuat naik sekeping gambar menunjukkan beberapa ikatan wang tunai diri daripada RM150 dan juga RM10, RM100, RM50 dan juga RM10 yang disimpan kemas menggunakan getah. Menerusi caption yang ditulis, dia secara berseloroh lah bertanya sama ada orang lain pernah tak mengalami pengalaman serupa. Dalam caption tu katanya macam ni, ada sesiapa pernah terjumpa balik tak duit sendiri yang dah lama dilupakan? Rasa macam baru dapat bonus walaupun hakikatnya duit sendiri. Yang pernah saja tahu rasa jadi OKB, iaitu orang kaya baru, katanya. Okey, lebih mengejutkan lagi jumlah wang tunai yang berjaya ditemui tu kan, bukan sedikit tapi mencecah kira-kira RM3,000 fuyo, banyak ni kan. Jadi perkongsian tersebut mengundang perhatian ramai netizen yang teratanya mengakui pernah berdepan situasi sama apabila menemui wang simpanan yang disorok suatu ketika dahulu, sebelum terlupa tentang kewujudannya. Seorang pengguna turut berkongsi pengalaman lucunya apabila menemui wang tunai ketika sedang mengemas barang untuk berpindah rumah. Dia komen lah kat situ kan, katanya pernah kemas beg masa nak pindah. Tiba-tiba buka beg, ada RM1,000. Sorok duit beria betul dulu. Selepas tu sendiri yang lupa, katanya. Kalau tengok kat komen ni macam-macam lah kan. Ada yang terlupa simpan dalam seluar lama. Tiba-tiba dah basuh semua tak sedar. Dah pakai berperasaan ada duit dalam tu. Tak banyak. Dalam katanya 300. Tapi banyak lah juga kan, bila tak sedar tu duit kita. Aduh, macam-macam. Kalau macam Pan pula kan, macam Pan bukan Pan tak ingat. Pan ingat duit Pan tak mana. Sebab apa tau? Sebab duit Pan tak banyak. Jadi Pan ingat lah kat mana letak dia kan. Ada berapa sen je okey lah. Tu alhamdulillah. Janji cukup makan, cukup pakai. Dia kena ingat sampai bila-bila.

Itu dia mencari konklusi daripada hujan menghiburkan anda pada jam 8.52 minit pagi. Baik, pendengar semua, sementara lagi pukul 9 pagi. Seperti biasalah kan, pukul 9 kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita layan dulu utama 9 pagi. Yang penting berita yang sahih hanya di RTM. Dan selepas itu sama-sama bersama saya Farah Asri untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Tapi ini yang berlaku sekarang. Saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezo Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kalas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccardo berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kalian dengar Pagi Negeri FM sekarang ini jam 9.14 minit pagi. Mana yang baru di Negeri FM, terima kasih banyak pilih Negeri FM semua teman anda di mana saja anda berada. Alhamdulillah, kita dah berada di jam terakhir sekarang ini kan, dalam radar pagi. Jadi pendengar semua, Pan buka semua sekali kan untuk nak WhatsApp Pan di konti, hantar ucapan, hantar dedikasi, info trafik, info cuaca untuk hari ini, untuk pagi ini kan. Di telefon WhatsApp konti kita seperti biasa di 012-603-0603. Jadi pendengar semua yang mendengar sekarang ini, di kita punya tiga gelombang utama, iaitu 92.6, 95.7 dan juga 107.7. The Graphic ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila ya pendengar semua ni. Tak lama lagi kita nak World Cup ni kan. Ha. Jadi ada satu cerita dan berita di mana penggunaan vuvuzela di stadium diharamkan FIFA ketika Piala Dunia. Vuvuzela yang tiup-tiup kat stadium tu. Oh, kalau orang kita panggil pompen kan. Okey. Jadi yang terkini kan, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA membuat keputusan mengharamkan vuvuzela di semua stadium Piala Dunia di Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Jadi menerusi laporan, selain vuvuzela, whistle, horn udara serta peranti lain yang menghasilkan bunyi terlalu kuat turut dilarang di semua 16 venue Piala Dunia mengikut kod tata kelakuan stadium FIFA. Jadi peralatan yang mengeluarkan pancaran laser, penunjuk laser atau sebarang alat seumpamanya juga tidak dibenarkan. Jadi vuvuzela ini merupakan sejenis horn plastik kan, yang panjang yang sinonim dengan perlawanan bola sepak di Afrika Selatan, menjadi fenomena global ketika Piala Dunia edisi 2010 di negara berkenaan. Jadi walau bagaimanapun, ia turut menerima kritikan kerana bunyinya yang berterusan dan sering disamakan dengan dengungan sekumpulan lebah. Tingkah laku yang dilarang turut menyatakan cat badan dan tatu badan tidak dianggap sebagai pakaian. Berlari tanpa pakaian, mendedahkan tubuh atau menanggalkan pakaian sehingga memperlihatkan anggota sulit juga adalah dilarang sama sekali. FIFA turut mengharamkan penonton daripada membawa botol air yang boleh digunakan semula dibawa masuk ke dalam stadium atas faktor keselamatan. Jadi menurut kod tata kelakuan stadium, individu yang melanggar peraturan boleh dinafikan kemasukan atau diarahkan keluar dari stadium. Piala Dunia edisi kali ini akan melibatkan 48 pasukan negara di bawah penganjuran bersama oleh Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada akan berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai. Jadi kepada semua sekali kan, jangan lupa untuk tengok World Cup sebab kali ini RTM menjadi penyiar rasmi. Itu dia kan. Jadi boleh tengok, ikuti RTM Click World Cup yang tak lama lagi akan berlangsung. Okay, jangan lupa untuk download RTM Click sebab betul-betul percuma. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yeah, nampak gayanya kita berada di hujung radar pagi. Terima kasih pendengar semua setia bersama Pak An. Daripada jam 6 pagi tadi, awal pagi pukul 6 tadi, sampailah kita dah berada di hujung radar pagi, okey? Jadi kepada semua sekali, kita jumpa pada hari esok seperti biasa, jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Selepas ini, Pak An akan tinggalkan anda bersama DJ seterusnya akan menemani anda dalam santai. Santai Negara FM daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Okey, jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: 92.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dulu ku tak tahu apa arti cinta.
2: Manulah payah ni letak ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
3: Wan! Wan, apa dia cari itu?
2: Wan, tak nak cari. Dario, Wan, ni atas mana hilang?
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM, kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak Dario.
3: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
3: yo.
2: Macam mana?
3: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
2: Lai-hai kasat ni.
3: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bertemankan Siti Lemak Mani, saudara, untuk santai Negeri FM untuk edisi hari Isnin 8 Jun bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya harapkan anda semua baik sahaja dan terus ya mendengarkan siaran kami wala di mana sahaja anda berada. 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih Farhan Asri dah pun menemani saudara seawal 6 pagi sampailah 10 pagi. Alhamdulillah, selamat kembali ke sekolah buat adik-adik kita untuk penggal kedua sesi persekolahan di Negeri Sembilan lah kan, ya, bermula 8 Jun ya. InsyaAllah ibu bapa dah tenang kembali, rutin kembali seperti biasa. Tadi ada nampaknya kan, dia menarik nafas lega. Alhamdulillah anak-anak kita kembali ke sekolah dan kita doakan anak-anak kita terang hatinya untuk terus menimba ilmu. Apapun yang anda lakukan hari ini, semoga semuanya baik-baik sahaja dan kekal mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Sekejap lagi, jom Siti nak kongsikan kepada anda menu pilihan.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Memandu, hati-hati dalam pemanduan. Saudara teruskan mendengar Negeri FM, walau di mana saja anda berada. 10.19 minit pagi. Jom Siti nak kongsikan kepada anda menu pilihan hari ini. Okey, 2-3 hari ni kan, kita tengok dekat media sosial, kat mana-mana pun ramai orang yang berkongsikan resepi daging ya. Selepas kita menyambut Aidil Adha. Jadi inilah masanya ya,

Sebelum Siti nak kongsikan menu berasaskan daging, anda boleh respon juga menerusi WhatsApp Konti 0126030603. Nak tahu juga biasanya daging ni menu apa yang saudara masak ataupun olah. Bolehlah kongsi-kongsi. Tapi nak tahu tak, khasiat daging ni bergantung pada jenis daging lah kan. Dan kalau anda nak tahu daging ini merupakan sumber protein yang berkualiti tinggi, ya, membantu pembinaan dan juga pembaikan otot, kulit dan juga tisu badan, menyokong pertumbuhan, ya, kanak-kanak dan juga remaja, kaya dengan zat besi, ya, membantu pembentukan sel darah merah, mengurangkan risiko anemia dan juga kurang darah. Jadi mereka yang mungkin ada masalah, ya, kurang, ya, darah merahnya, rendah HB-nya, jadi anda boleh amalkan juga untuk makan daging. Bagus saudara, ya, mengurangkan risiko anemia. Selain itu mengandungi juga vitamin B12, iaitu penting untuk fungsi saraf dan juga penghasilan DNA. Dan tak lain tak bukan, daging ini juga membantu mengekalkan tenaga badan. Dan kalau kita tengok, bagus juga, ya, ada sumber zinc yang baik, menguatkan sistem imun, ya, membantu penyembuhan luka. Juga merupakan, ya, mineral penting seperti fosforus dan juga selenium untuk kesihatan tulang dan fungsi metabolisme. Tapi itulah, ada orang kata daging ni tak boleh makan terlampau lebih tak. Kalau dapat yang segar pun kena tengok juga. Mereka yang ada darah tinggi dan sebagainya, kalau makan tu dia ada rasa macam pening sikit. Kenapa agak-agak, ya? Dan kalau kita tengok juga, ia merupakan sumber protein yang membantu mengawal suara makan dan juga menyokong pengurusan juga kesihatan tubuh badan anda. Jadi Siti nak tanyalah pada anda, anda ada daging, jadi menu apa yang biasa anda hidangkan, anda buat, anda masak? Boleh kongsi, ya, 0126 03 06 03.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Enagra FM ingat sampai bila-bila. Faradia ke tak rela baru saja menghiburkan anda. Rela ke tak rela kena dengar juga Enagra FM. Okey, janji. Yang belum follow media sosial kami, follow lah. Okey. Apapun Siti nak sambung semula lah kan, borak-borak tentang menu daging ni kan. Ada yang nak respon, sekejap lagi Siti nak bacakan. Tapi tahukah anda, ya, tip untuk meningkatkan khasiat kalau kita masak daging ataupun hidangan daging, terutama daging lembu lah kan. Stok banyak ti. Hari ni masak sup, ya. Minggu lepas dah masak kari, ada lagi nak masak rezeki katanya. Tak apa, ada tip bagi memastikan, ya, penyerapan zat besi daripada hidangan daging dapat dioptimumkan. Kalau boleh kita nak makan tu biarlah berkhasiat, betul tak? Anda boleh amalkan langkah yang saya dikongsikan. Tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging, ya. Ini bagus sebenarnya. Ada orang yang tak berapa suka bau kan. Jadi limau ni dipotonglah bau-bau yang tak sedap tu. Dan juga kalau anda makan hari ni, katalah kan daging hitam hari ni makan, jadi anda kena minum air limau semasa menikmati hidangan tu. Dan kalau boleh, jarakkan pengambilan minuman berkafein sebelum ataupun selepas makan. Jadi anda boleh nikmati je menu anda ni dengan lebih sihat, seimbang bersama keluarga tersayang. Sebab apa? Kalau anda tambahkan perahan limau dalam daging, biasanya selain daripada penyedap makanannya, hilangkan bau. Jadi vitamin C dari perahan limau tu kan, saudara, dia meningkatkan penyerapan zat besi. Kalau kita tengok pula, minum air limau semasa makan hidangan daging ni, air limau ni dia kaya dengan vitamin C. Jadi dia menggalakkan penyerapan zat besi dan juga orang kata daripada daging tu dapat membantu sistem pencernaan lah. Ada orang makan daging, sistem pencernaannya terganggu. Jadi inilah dia punya gabungannya. Dan kenapa Siti tak boleh pula, ya, saya nak minum air berkafein ni, mak saya masak daging hari ni, macam mana? Sebenarnya kafein boleh mengganggu penyerapan zat besi. Jadi jarakkan je pengambilan kafein dan waktu makan utama. Sekurang-kurangnya tak lama pun, 2 jam je. Boleh? Apa pun kita nak baca respon lah kan, menerusi WhatsApp kata, terima kasih Kak. Kak Norizan kita ni, katanya, Siti, favorite menu daging Kak Norizan kita, masak kicap campur dengan kentang ataupun goreng lompap ke Kak? Lompap daging, rebus dulu, jangan banyak air lah. Bubur lah, garam, kunyit, dah kering betul-betul air dia tu, baru tak minyak, bawang, ya. Orang kata bawang tu pun tumbuk. Lagi sedap, ya tak? Tahan 2-3 hari ti. Oh ya ke Kak? Ini tip lah sebenarnya. Kalau masak gulai kan, kalau kita tak simpan, esok dah basi. Betul tak? Betul. Ditambah pula dengan santan dan sebagainya, jadi lagi cepatlah lauk kita basi. Jadi boleh ikut tip Kak Nurizan kita. Yang lain-lain kalau ada tip boleh kongsi. Macam biasa 0126030603.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Yes, anakan pada kenangan saudara. Semoga lagu ini terus ya menghiburkan anda. Jangan sedih-sedih, jangan gusar-gusar ya. Ada yang risaukan pada kenangan masa lalu. Biarkanlah ia menjadi kenangan lalu. Yang sekarang ni jadikan kenangan untuk masa depan. Ewah. Rekam dengan Negeri FM Sonara 92.6, 95.7 dan 107.7. Siti nak kongsikan menu hari ini. Stew daging lembu. Kena ada daging lembu lah kan. Gunakan 500 gram daging lembu, dipotong cube. Kalau stew ni dia kena daging dia agak besar sikit, tapi janganlah besar sangat ya. Gunakan 2 biji kentang ya, potong besar. 2 batang lobak merah ya, potong sederhana. Janganlah tak potong langsung. 1 biji bawang besar, dipotong dadu. 3 ulas bawang putih, kena cincang-cincang. 2 sudu besar pes tomato kena ada. 3 cawan stok daging ataupun air. Kalau tak ada stok daging tak apalah, air pun boleh. 1 sudu besar saus ya, 1 sudu kecil lada hitam, 1 sudu kecil garam ikut cita rasa anda, dan juga 2 sudu besar minyak. Cara masak senang je. Panaskan ya minyak, tumis bawang besar serta bawang putih sampai naik bau. Masukkan daging dan goringlah hingga berubah warna. Kemudian anda boleh masukkan pes tomato, kacau ya 1 hingga 2 minit sahaja. Tuang stok daging ataupun air anda, masukkan lada hitam dan sos yang sesuai lah untuk kita nak masak stew ini. Terpulanglah pada anda ya, nak guna brand apa pun boleh ya. Renek dengan api yang kecil selama 1 jam setengah. Ingat, sehinggalah daging empuk. Ikut pada tahap anda nak suka daging anda empuk bagaimana. Kemudian anda boleh masukkan kentang dan juga lobak merah. Masak lagi 20 hingga 30 minit sehingga sayur lembut dan juga kuah anda sedikit pekat ya. Bolehlah perasakan dengan garam mengikut cita rasa. Ada petua tau, kalau anda nak masak stew ini, anda kena gunakan bahagian daging seperti cak ataupun bahu lembu lah, kerana lebih sesuai untuk stew. Kalau nak kuah lebih pekat tu, anda boleh letak je ataupun bancuh 1 sudu besar ataupun jagung dengan sedikit air, masukkan pada air masakan. Ingat ya, pada air masakan untuk pekatkan kuah. Lepas tu sedap dimakan dengan roti bawang putih, roti Perancis ataupun kita orang Melayu, nasi panas lah dek. Selamat mencuba. Jadi dah bosan nak masak rendang, nak makan daging masak kicap, anda boleh cuba resepi beef stew atau stew daging lembu. Sangat mudah, orang Khabar kan. Masakan ni panjang-panjang mata dah siap ya. Dia tak leceh pun ya. Apa pun, selamat masak buat akak-akak ibu-ibu yang sedang masak. Kak Nuruzan kita masak hari ni asam pedas ikan pari campur pula terung. Hari ni bukan menu daging. Okey kak, selamat masak. Kalau dah siap belanjalah gambar nak tengok. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya Negeri FM, ingat sampai bila-bila 11.13 minit pagi. Apa buat tu? Kongsilah dengan Siti kan, menerusi WhatsApp konti 012-603-0603. Boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah 11.30 minit pagi Siti nak tunaikan lagu permintaan ya. Lagu permintaan ni tak lama pun, sampai pukul 1 akan disusun selang-seli dengan playlist yang dah ada pun hari ini. Apapun, selamat pagi. Siti nak menyapa rakan-rakan Siti dekat WhatsApp konti. Dah ada dah yang minta lagu. Apapun, Assalamualaikum Siti Haida ataupun Aida daripada rakan kita ni kongsi menu bihun goreng dan cucu. Jemput makan Siti. Oh, sedapnya. Aida nilai 3. Dah, okey tak? Cuaca kat nilai 3 tu. Wah, nampak menu sungguh menyelerakan. Selamat menjamu selera. Masak sendiri ke? Beli ke? Macam mana? Apapun, terima kasih. Juga kita ada Pak Andak. Pak Andak nak buat permintaan lagu. Apapun, selamat pagi Pak Andak. Sekejap lagi 11.30 minit pagi Siti tunaikan lagu Pak Andak. Juga Siti nak menyapa Mama Ida. Kalau tadi Aida, ni Mama Ida. Terima kasih nak dengar lagu juga. Aida nilai 3 respon. Cuaca Alhamdulillah okey. Cerah, masak sendiri. Apa pun selamat menjamu selera lah. Buat Aida sekeluarga bertambah-tambah selera sambil-sambil dengar Negeri FM. Okey? Dan untuk anda, untuk makluman kita bersama juga mesti Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ada majlis sambutan Mak Al-Hijrah peringkat kebangsaan ya. Tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan berlangsung di Masjid Putra Putrajaya, 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun ya. 9 hari lagi. Jadi sama-sama kita meriahkan berita ramai-ramai yang akan berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Ayuh kita sama-sama raikan detik yang penuh bermakna. 9 hari lagi saudara. Apapun, teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai pila-pila.

0: Wan.
1: Apa dia? Terkejut Wan lah.
0: Anip dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anip dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anip bawa Wan jalan-jalan.
1: Ni Wan nak tanya ni ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lawan.
1: Macam itulah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu dah. Janji cucu Wan tak lupa mau Wannya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Betul lah kak ini.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila. Setelah 11.30 minit pagi, ini ruangan untuk buat pilihan lagu. Ya, siapa-siapa yang belum follow lagi Facebook page Negara FM Official, yang belum follow TikTok, rugilah kan, kena follow sekarang. Ini dia saudara, sebelum Siti nak tunaikan lagu permintaan, jadi kita ada sedikit kenyataan media. Menerusi Map Malaysia, ada gempa bumi kuat bermagnitud 7.9 dengan kedalaman 50 km telah pun dikesan berlaku di Mindanao, Filipina pada pukul 7.37 minit pagi 8 Jun 2026, dan gempa bumi tersebut berpusat pada latitud 5.7 utara dan longitud 125.1 timur. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Tawau dan juga Semporna Sabah, dan berdasarkan analisis Map Malaysia, tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunak dan juga Lak Datu antara 10.30 minit pagi sampailah 12.30 hari untuk ketika ini saudara. Jadi siren nasihat tsunami telah pun dibunyikan di empat lokasi, iaitu Tawau, Semporna, Kunak dan juga Lak Datu, sebagai langkah kesiapsiagaan dan juga amaran awal kepada penduduk di kawasan terlibat. Jadi seluruh masyarakat pastinya di lokasi yang Siti sebutkan tadi, khususnya penduduk di kawasan pantai sekitar Tawau, Semporna, Kunak dan juga Lak Datu, kekal tenang, jangan panik, dan pihak kerajaan juga melalui Map Malaysia dan agensi keselamatan sedang memantau situasi secara rapi dari semasa ke semasa saudara. Jadi kita doakan kesejahteraan ya rakan-rakan kita yang terlibat di sana. Dan untuk anda semua, terus jaga keselamatan walau di mana saja anda berada. Baik, lagu permintaan yang pertama Siti nak tunaikan ya. Nak dengar lagu Iklim Mama Ida, Bukan Niatku. Wah, apa pun, terima kasih Mama Ida, dah follow belum TikTok Negara FM Official. Terima kasih juga untuk rakan kita. Assalamualaikum Azah katanya. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Sakit nyanyian Acik, Ani Tanjung Bidara. Profilnya Azah tapi dalam ni Ani, Kak Ani kita. Apa pun, terima kasih. Dua lagu ini akan terus menghibur anda. Tapi sebelum tu, jom layan dulu lagu ini. Let's go.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.

siapa yang sakit agaknya, ya, pagi ni bawa-bawa lah pergi berubat, ya, jaga diri, jaga kesihatan. Lagu tadi diminta oleh rakan kita, terima kasih, nyanyian Acik, ya, semoga terhibur lah kak kita, ya. Kak siapa kita ni? Ani Tanjung Bidara yang nak dengar tadi. Apa pun Kak Ani, terima kasih orang Tanjung Bidara. Terima kasih juga pada rakan-rakan kita yang ada dekat live TikTok Negeri FM lah, bersama-sama dengan Siti Lemak Manis pagi ni menjelang tengah hari. Alah, suara dah serak-serak macam mana ni. Tapi sempat jugalah untuk layan, ya, pendengar-pendengar dan juga penonton di TikTok Negeri FM Official. Yang dah follow, terima kasih Siti ucapkan. Yang belum follow, follow. Saya suka komen, Siti tak tahu namanya, tapi nama profilnya, saya suka komen. Hai hai, salam kenal. Terima kasih Kak Norizan, terima kasih Tok Da, Tok Da Superstar. Tada, kalau dia masuk mesti ada tada. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang lain. Nordin Ahmad, selamat pagi DJ di sana. Selamat pagi Abang Nordin kita, sihat ke? Ada yang orang baca kikir. Ada yang orang, mana orang Melaka ada. Terima kasih lah buat semua pendengar Setia Negara FM, walau di mana saja anda berada. Sekejap lagi kita nak sambung lagu permintaan Kak Norizan kita, Aku Sanggup, nyanyian Sufi Rashid. Tapi sebelum tu, kita layan dulu lagu ni. Lagu Bollywood lah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 12.10 minit tengah hari. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera buat anda yang sedang menjamu selera. Ada yang belum jumpa nasi ke ataupun tak makan dari pagi? Macam mana nak fokus kerja? Kena makan saudara. Lebih-lebih lagi mereka yang mengambil ubat-ubatan ya. Kena isi perut dulu ya. Kalau tak bisa perut ya, tak makan. Apapun lagu pilihan ketika ini, terima kasih buat rakan kita yang nak dengar lagu Rindu Dalam Sengsara tadi. Kumpulan G2 telah pun menghiburkan anda. Lagu seterusnya Ayam dan Lapih, rakan kita ni Abdul Halim yang nak dengar. Ini versi Anita Sarawak. Juga kita ada Tok Dan nak dengar lagu Ratuku. Juga Kak Nariza Abdul Jalil duduk di Paro Jaya. Katanya cuaca hari ni, matahari ni kejap ada, kejap tak ada kan. Macam tu juga ke cuaca di tempat anda? Kak Nariza Abdul Jalil nak dengar lagu apa-apa lah ti. Tak kisah lah ti. Yang penting nyanyiannya Datuk Nasihah. Baik, terima kasih. Lagu Memori Cinta Lucas. Sekejap saja lagi. Yang lain macam mana? Terima kasih rakan kita. Siti nak menyapa dekat TikTok. Kita ada Hakim, kita ada Duan Yazipang. Oi. Sambil-sambil nak menunggu Rizal Bintang Kecil. Sabar ya, kalau penerbit ada telefon tu maknanya anak anda telah pun berjaya ke peringkat akhir yang akan berlangsung di Pantai Port Dickson nanti di Festival Rontak Nagari ya. InsyaAllah 7 yang terbaik akan merebut hadiah ataupun merebut gelaran juara. Ada rezeki jumpa dekat sana. Okay, teruskan dengan Negeri FM saudara. Ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Ada lagu ya, Jiwang tengah-tengah hari ni tioi. 12.31 minit tengah hari, lagu permintaan rakan kita ni, Pak Ndak, Taman Desa Harusi Kamat ya. Lagu ini dituju buat yang tersayang dengan ucapan ya, kasih sayang dan kemesraanmu membuat diri abang lebih menyayangi dirimu sayang. Ampun romantik Pak Ndak ni. Ada apa-apa ke? Hanya Isnin. Terima kasih buat anda. Semoga terhibur hendaknya. Ada yang dalam pejabat yang nyanyi ya. Seronok. Maklumlah kejap lagi nak berehat. Pukul 1 tengah hari. Layan-layan perasaan sambil buat kerja ya. Semak dokumen ya. Buka lah apa yang patut ya. Apapun terima kasih Syah. Berapa hari bulan ni Pak Risen? Kalau tadi Siti cakap dekat rakan-rakan Siti dekat TikTok ni, ada sesuatu yang ingin Siti sampaikan ya. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri 9 JKKNNS akan menganjurkan program Festival Rentak Negeri pada 26 hingga 28 Jun 2026, lokasinya di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi kena datanglah ramai-ramai ya. Kita meriahkan lagi. Dan untuk adik-adik bintang kecil kita yang lepas ke peringkat akhir, dekat situ lah nanti akan bertanding untuk merebut gelaran juara. Pastinya ada banyak lagi aktiviti di sana menanti anda. Jom kita datang ramai-ramai ke Pantai Port Dickson. Kalau tengok di sini dah Pantai Batu 1 Port Dickson. Ada yang buat aktiviti memancing ke? Boleh je singgah 3 hari. Takkan tak boleh nak singgah, betul tak? Kita rancakkan lagi ya. Kita ajak semua datang meriahkan lagi Port Dickson. Sesuailah kan dengan tahun melawat Negeri Sembilan. Apa pun terima kasih buat semua yang masih lagi setia mendengar siaran kami Royal Malay. Wah, wow. Untuk rakan-rakannya ya, Sarjan Ibrahim di Taman Senawang. Ada lagi ya rakan-rakannya. Kalau dulu 20 RAMD di Camp Senawang, kini di Sarawak, iya ke? Wah, ada lagu request Baju Hijau. Apa pun terima kasih. Lagu seterusnya permintaan ya, Siti nak tunaikan ya, Gadis Malaysia new version Victory. Lagu ni diminta dan juga rakan kita tadi, namanya user dan Siti tak tahu namanya, tapi nak dengar lagu Suasana Jelebu Gigi Wah. Juga kita ada adik kita Izri nak dengar lagu Mila Bila Cinta. Semuanya dan banyak lagi manusia Negeri FM ingat sampai bila-bila. Tapi Siti tak belanja dulu lagu Everlasting Love.

Jiwa suasana Jelabu terasa dah sampai kat Jelabu ya tak? Apa pun terima kasih buat anda yang sentiasa ya mendengar siaran kami. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Kalau rasa mengantuk, ya berehat seketika, ya minum-minum dulu, makan tengah hari dulu ke ya. Carilah tempat yang selamat. Kalau nak rehatkan mata, nak lelap sekejap, kalau boleh janganlah tutup ya cermin kereta anda sepenuhnya. Buka sikit untuk pengudaraan. Apa pun terima kasih Awaludin. Assalamualaikum Siti Lemak Manis. Waalaikumsalam. Juga rakan kita ni Hali Slim Shady. Ingat dulu tompek si dulu tu berjempau. Ya, dekat Jelabu. Jangan tu itu. Apa pun terima kasih ya untuk anda yang sentiasa ya mendengar siaran kami Negeri FM. Apa pun lagu yang tak sempat Siti nak tunaikan, harap maaf. Lagu seterusnya, lagu yang terakhir lah kan, Siti nak tunaikan lagu Lee Slim Shady. Nak dengar lagu Hapuslah Air Matamu. Tepat pukul 1 kita dengarkan utama 1 tengah hari. Dan untuk makluman kita bersama, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson, 1:14 tengah hari nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Junaan, Junaan Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年的
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah,
1: yeah. Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Terkadang perkara biasa yang kita lakukan hari ini mungkin kelihatan kecil pada pandangan kita. Tetapi tanpa kita sedari, saudara, boleh memberikan kesan yang besar dan mengubah kehidupan orang lain tanpa kita sedari. Sama ada perkara yang baik maupun sebaliknya. Maka lazimilah diri untuk selalu berusaha berbuat kebaikan walaupun hanya dengan sekecil-kecil perkara, tanpa mengharapkan sebarang balasan. Kerana di akhirnya nanti, Allah sendiri yang akan membalas setiap kebaikan itu dengan kebaikan yang lain pula. Teruskan mendengar Negara FM 128 minit tengah hari. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Ayana Graf FM, ingat sampai bila-bila 1.40 minit tengah hari saudara. 9 hari lagi kita menuju Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Ma'al Hijrah mengingatkan kita kepada peristiwa penghijrahan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tetapi perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, memperbaiki diri, memperkukuh iman dan juga meningkatkan amal. Sama-sama kita hayati semangat hijrah dan terus melangkah menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa peringkat kebangsaan yang akan berlangsung saudara 9 hari lagi. Jadi bersama kita menghayati peristiwa hijrah dan orang kata pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah yang akan berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Sekejap lagi lagu galau, sampailah 2 petang nanti. Larakan penyampai Moncak Petang akan terus menghiburkan saudara bermula 2 petang sampailah 6 petang. Kami akan terus menemani saudara sampailah 12 tengah malam nanti. Terus memilih siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. InsyaAllah esok kita berjumpa lagi dalam Santai Negeri FM bermula 10 pagi. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Moncak potang.
2: Osah moncak eh.
1: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang yang pendengar semua. Alhamdulillah, terima kasih tetap setia mendengar stesen yang sama. Bersolai untuk hari ini, untuk hari Senayan edisi 8 Jun 2026. Semoga dipermudahkan untuk semua, tak kira lah kan apa sajalah urusannya yang sedang bertugas. Selamat menjalankan tugas sampailah selesai ya. Izinkan ayo Nento Babun amankan sehingga pukul 6 petang nanti dalam Moncak Petang. Asah moncak.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Itu dan lagu menghiburkan kita semua lah di ruang udara Negeri FM berbergending danggung daripada Dato' SM Salim dan juga Biduanita Negara Dato' Sri Siti Nurhaliza. Waktu sekarang dah pun 2-3 boleh minit potong. Untuk potong-potong ini kan kita eloknya bersantai-santai, mana yang bertugas makanya dah hampir selesai kan, dah masuknya potong, maka waktu pulang tu dah dokek. Jadi tidaklah kelam kelibut kalau nak dibandingkan mula masuk pagi tadi ya. Jadi santai-santai dengar Negeri FM ni ya, tenang-tenang. Makanya untuk hari Senayan, apa kata kita burak-burak di ruang udara Negeri FM boleh ke? Kalau mahu lah kiranya, kalau sudilah pendengar semua macam biasalah. Untuk setiap hari Senayan ini, sama-sama kita perkasakan bahasa ataupun logat Negeri Sembilan. Yang mana ada lah. Makanya perkataan ni sembilan yang nak dikongsikan seelok dan sebaiknya lah kan, perkataan jarang dah kita dengar. Makanya bolehlah tokan ataupun kiranya hubungi ayo di talian 06-6753-166 ataupun lai satu taliannya 06-6753-177. Sampai kau tidak menyalin itu. Kalau tak sampai, tak apa, ayo ulang lagi sekali ya. 06-6753-166 ataupun lain satu talian kami 06-6753-177. Kongsi perkataan ni sembilan yang jarang kita dengar atau apa sajalah kan yang terlintih di fikiran, maka kita kongsikan sama-sama kan. Maka jangan dipikir esennya dua perkataannya, orang lain dah dengar tu. Jangan dikaji itu. Makanya kita kaji pada diri kita. Esen baru dapat perkataan ni. Kongsi. Negeri FM, moncak potang.

Ya itu deh muka comel lote PE dia molek. Dah lah lawak kata. Perangai pun elok. Itu maksudnya tu kan. Jadi seiring lah kata orang ni kan sedap mata memandang, sedap pula lah hati kita menerima itu kan, sedap pula lah telinga mendengarnya. Dah lah lawak budi bahasa pun tinggi, cakap pun pandai, makanya kan pandai ngambil hati. Itu ramai yang yang mencari. Baik, dah benar 2.25 minit potang untuk hari ni lah kan, osah tekawai ruangan setiap hari Senayan, makanya pendengar mohlah dari tipun-tipun tokan-tokan nombor yang ayo berikan ya. Ini ada daripada pendengar ni namanya Alba, Alba Manja. Dengar banyak perkataan yang terkeluar ke fikiran saya ni, perkataan nonggok kata. Ngobakannya teringat ya perkataan nonggok ni, makanya pada apa ni, pada paham Alba Manja ni lah. Dia kata kan duduk atas tembok kata atas batu ko. Kau apa baik dia nonggok situ tu kata. Yang bestnya, yang seronoknya bahasa ni 9 ni kan, dia unik tau. Dia boleh banyak poye tu. Kek mana pun lah nonggok itu kan. Tengok situasinya. Apa ceritanya pada ketika itu. Contoh kan, dah lama dah saya tak jumpa Alba ni kau bai. Dan ingatkan kau dah pindah. Itulah kau tak nyongok-nyongok dan senyai. Nonggok tak pergi ke mana pun. Baik, yang lain pun bolehlah telefon 6753166 atau 6753177. Ayo tunggu panggilan pendengar semua. Kocik bosan tua muda, semuanya ayo terima.

0: Urusan kesihatan mental adalah sangat penting bagi memastikan kita sentiasa optimis dalam menghadapi kesukaran seperti pada masa ini. Rehatkan diri daripada media. Jaga kesihatan diri. Lakukan aktiviti bersenam dan makan makanan yang seimbang. Bersantai. Gunakan beberapa masa terluang dengan melakukan perkara yang anda gemari. Saling berhubung di antara satu sama lain. Beribadah. Gunakan masa untuk beribadah dan dekatkan diri dengan Tuhan. Situasi kini mungkin sukar untuk kita. Tetapi, dengan mengatasi stres yang betul, ia dapat membuatkan kita, orang yang kita sayang dan komuniti untuk lebih kuat. Kita jaga kita.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Dan 107.7 itulah gelombang siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang itu dah jenis masakan Negeri Sembilan daripada Gebana Seri Pepatih TKW yang mendendangkan lagu itu. Terbayanglah sambal daun kayu kan. Umat weh sedap. Bubur pula tempoyak. Sambal daun kayu kalau tak ada tempoyak memang tak jadi. Baiklah, 6753166 or 6753177. Apa dah perkataan ni sembilannya? Kongsikan apa sahajalah. Bolehlah kau kabarkan dekat Ayo ni kan. Makanya jangan malu, jangan sogan. Biar dah nombor talian ditokan-tokan. Selamat petang juga kepada Faizan. Sama juga melayan petang ini katanya dengan Negeri FM. Alhamdulillah yang beri salam, yang menyapa, yang mengucapkan selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Angah kabar tempoyak goreng bilih campur mapatai pun sedap juga kata. Kan cerita pasal makanan ni memang tak tak boleh lah dipisahkan mo kita ni kan. Nak pula berkait dengan sambal daun kayu. Potai memang tak tinggal. Tapi ada juga sambal daun kayu tidak dibubuh potai. Sebab ada yang tak tahan kan. Makanya jangan dipaksa badan lah. Biarlah bersederhana dalam makanan ni kan. Sebab apa kan. Kalau kita ngikut anselero ni macam-macam ndak itu. Itu ndak ini nak semua ndak kata itu kan. Baik, di talian menanti ni nak berkongsi perkataan ni sembilan katanya. Halo Negeri FM, siapa tu? Halo, siapa? Ui putui. Atau bunyi tut kata. Maka pada semualah, tak kira lah yang pernah tombui talian ko, tak pernah tombui ko kan. Maka Ayub memang nunggu ni, memang nerima semua saja. Dan tapi dalam masa yang sama juga, hari ni dah mula lah anak-anak kita bersekolah kan. Jadi tahniahlah kepada adik-adik semua, berjaya mengokarkan semangat untuk belajar. Tak adalah losu-losan kan. Ayub yakin dan percaya adik-adik semua ni memang seorang pelajar yang sangat rajin. Dan sangat memikir dan membalas jasa mak ayah dengan cara belajar bersungguh-sungguh. Itu yang buat rasa puas hati tu. Baik, di talian. Halo Negeri FM, siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum. Selamat petang ni.
0: Yo, waalaikumsalam.
1: Am Aaron ni. Am Aaron tang Kajang.
0: Selamat petang juga lah Am Aaron dari Kajang. Cuaca macam mana Am?
1: Macam mana?
0: Cuaca ke Kajang tu macam mana? Keka.
1: Macam mandi ya, macam mandi.
0: Apa kata orang apa ni sembilan ni ngobannya tu apa terlampau banyak paluh tu. Lonjun apa?
1: Lonjun.
0: Lonjun kata. Yo waktu. Baik. Am.
1: Golo.
0: Dia terlampau banyak nak paluh aja golo dek kan? Nak nanya Am ni. Am berapa lama duk Kajang-Kajang ni sembilan sempadan kan?
1: Alah Kajang ni Kajang lu buka ni dah dua Kajang dah. Tapi saya ni kampung saya nanti ni.
0: So nanti tapi duduk Kajang tak adalah cakap kelempur dah kan.
1: Kita makan ke Seremban. Balik tu kalah makan
0: lah. Kawasan dia berulang makan Seremban kan. Baik Am, nak nanya lah Am kan. Aduh kau perkataan ni sembilan yang apa yang jarang didengar dekat Am tu.
1: Rare lah kira.
0: Rare lah.
1: Bolobo
0: ni,
1: bolobo.
0: Apa dia?
1: Bolobo.
0: Bolobo. Contoh ayat.
1: Kau duduklah tepi tebing. Sangat bolobo sungai tu.
0: Tu deh. Makanya tebing sungai jatuh tawih ke dalam lah tu.
1: Bolobo, ya betul.
0: Dia berkait dengan air lah ni.
1: Terolek lah, terolek.
0: Terolek, bolobo. Betul. Kalau masak baik gulai macam tu, kalau buan lah. Pecah paku tu dalam.
1: Kalau buan, ya betul. Hai. Tapi kalau Melaka lain
0: nak. Macam
1: nak? Tegelat ada.
0: Tegah?
1: Tegelat.
0: Tegelat. Ui, tegelat gitu wak. Terima kasih, Am.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Saya Afi. Akan nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afi, budak umur 4 tahun. Afi, ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: Ya, pendengar semua, jangan malu, jangan sogan. Nombor ayo dah bari, apa lagi, tokan-tokan lah. Ha, hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Azizi, Nen.
0: Azizi, sama dengan rakan setugas ayo DJ Azizi namanya.
1: Ya, ke. Baik. Pak lain tu, Nen.
0: Ah, Pak ayo lain betul. Tak sama, kan? Kalau tak tu.
1: Ini serah, ke?
0: Apa dia?
1: Mok tak ada kau ini.
0: Hari ni mok tak dapat jua bersama-sama atas sabab-musabab yang tak dapat dielakkan. Ada urusan.
1: Oh, ya kau.
0: Ya, Aziz.
1: Saya paduka bagi nol lah, kira itu.
0: Eh, tidak. Jangan campau.
1: Ya.
0: Aziz.
1: Ya, ya, Nen.
0: Kek mana ni?
1: Semuanya.
0: Semuanya. Cuaca macam mana semuanya?
1: Lelik ni.
0: Ha?
1: Panih.
0: Oh, panih lelik. Panih pada anting lah.
1: Yo.
0: Azizi duduk sama Anyih pun lebih kurang juga kan masih menggunakan bahasa ni 9.
1: Ya, kita pawak kita pilah ni.
0: Oh, kasat ni. Iron tadi tu senanti duduk kajang.
1: Tentulah, kan kita ni banyak merantau.
0: Iyolah Azizi. Azizi, cuba hari yang satu perkataan tu dengan contoh ayat sekali dah.
1: Mencana.
0: Mencana, contoh ayat.
1: Dan tak boleh ikutlah budak ni bawa kereta dah. Mencanak-canak apa ye?
0: Ah, tu deh. Ateh.
1: Kira mencanak ni doreh lah apa ye? Bawa susuk lah apa ye?
0: Ateh laju.
1: Ateh laju.
0: Ateh pada laju.
1: Yo.
0: Baik. Terima kasih banyak. Yo, Zizi. Yo, sah tekawe.
1: Yo. Sama-sama, Nen.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Oh, acik-acik, abang-abang, akak-akak, omak-omak, ayah-ayah, atuk-atuk, wan-wan, telefon lah. Ha, nombor dah bari. Tokan-tokan. Hello, di talian siapa tu?
1: Ira Tanjung.
0: Ira Tanjung, alhamdulillah, tambuh dah dah.
1: Ya.
0: Ah, Ira Tanjung macam mana cuaca?
1: Lah ni tak ada duduk kat Tanjung tu. Duduk jauh ni, ha. Kat ujung taruh ni, ha. Boleh.
0: Boleh. Ini ya. Tanjung mana ni asal
1: Tanjung
0: ni?
1: Tanjung ni pun
0: lah, kosan ni.
1: Kenapa kita ni?
0: Lah, kosan tu bau-bau, bau bacang, kuek bau kan?
1: Iya. Kawan tu pemainan ni duduk kat tu
0: Lah, hai Ira. Ira.
1: Ya.
0: Duduk dah ke?
1: Dekat, sekarang ni dekat.
0: Dekat mana?
1: Dekat polis Kangar.
0: Oh, polis. Masya Allah. Lama dah situ?
1: Ada dah kot 5 tahun.
0: Weh, lama. Bekerja jodohnya?
1: Ya. Orang sini.
0: Weh, sangkut ya. Orang utara deh. Yalah, joki. Joki bertimpo-timpo nama itu.
1: Iya, alhamdulillah lah.
0: Iya, alhamdulillah. Baik, Ira. Yo. Duduk yo. Lama dah kat peralih tu, kat kangar tu kan?
1: Ya.
0: Tak hilang telur tu, handa Ira tu.
1: Boleh lah. Ada yo kawan-kawan seorang tu orang negeri kan?
0: Oh, ada geng. Oh, ada geng boleh lah. Hidup lah dia bercakap.
1: Seorang tua.
0: Apa dia perkataan yang apa Re Bona tu kata?
1: Gobok.
0: Gobok. Weh, tahu deh gobok. Ui, handa Ira. Cuba bagi contoh ayat gobok Ira tu, ha?
1: Jangan kau gobok-gobok abis amat tu.
0: Maknanya kau kiranya jangan apalah, kobok lah.
1: Jangan kau buka lah abis amat tu. Itulah yang tadi cakap dulu tu.
0: Oh, selalu digunanya. Alah, awak ngomak. Kau ngobok duit poket apa dompet eh? Ha? Kopai eh?
1: Kopai
0: Yolah, alhamdulillah kan. Asyik daripada sokongan omak tu, ha, berjaya mengobok selalu. Berjaya dah dah.
1: Jauh sikit payah kan.
0: Tapi tiap-tiap bulan tu apa ulu tak?
1: Ulu lah.
0: Alhamdulillah tu deh. Kan bukannya nak malih. Apa kata orang ni malih jasa dengan wang ringgit apa beriyo bona kan.
1: Iya.
0: Tanda ingat. Tanda ingat tu elok lah bari penuh. Janganlah bari separuh. Iya. Terima kasih Ira.
1: Ya,
0: Nek. Selamat. Ya, sama. Waalaikumsalam. Elok balik kampung tu.
1: Sama.
0: Jangan lupa balik kampung.
1: Ya.
0: Atau deh puas hati ayo. Baiklah, tepat pukul 3 kita sama-sama lah dengar berita Nagori FM ya, yang akan disampaikan oleh pengantin baru. Terlepih pula. Zuhaira akan bacakan berita petang ini. Selamat kembalilah kepada DJ Zul kan. Setelah beberapa hari cuti. Tak lama dia cuti dah. Kan, sungguh pun dia bercuti disebabkan menjadi raja sehari. Tapi tak lama dia ninggan penengah. Dah balik, dah bertugas dah. Alhamdulillah ya. Baik, pukul 3 petang tu berita Nagori FM. Lepas berita sekarang, kita sambung balik cerita kongsi tentang perkataan Nismilan. Yang jarang-jarang didengar. Nanti pun ya, 6753166 6753177. Lepas berita kita sambung semula.

0: L'Algorie FM.
1: Berita Negeri FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun yang dipercayai diabaikan dan dibiarkan tinggal di dalam stor di belakang rumahnya di Taman Tuanku Jaafar Seremban berjaya diselamatkan polis pada malam Ahad. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Yatim Osman berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kes itu pada pukul 7.22 malam. Siasatan awal mendapati mangsa merupakan anak angkat kepada sebuah keluarga sejak berusia setahun 8 bulan. Sepanjang cuti sekolah Mei hingga Jun, mangsa dikatakan tinggal di dalam stor yang tidak berkunci dan hanya diberi makan 2 kali sehari. Mangsa juga hanya dibenarkan masuk ke rumah untuk menggunakan tandas sebelum diarahkan kembali ke stor. Selain itu, mangsa dipercayai sering dimarahi dan dipukul oleh ibu angkatnya atas perkara-perkara kecil. Mangsa telah diselamatkan dan dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk menerima rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan reman ke atas suspek akan dipohon di Mahkamah Magistrate Seremban hari ini bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injaksi sementara bagi mengekalkan status quo melibatkan Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri 9 sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Rus Mawar Rozin selepas membenarkan permohonan injaksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Nurazli Raja Nordin. Injaksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Mahkamah turut memerintahkan supaya tiada tindakan diambil untuk menggantung, melucutkan jawatan atau mengganggu tugas Raja Nurazli sebagai setiausaha DKU sehingga prosiding selesai. Perintah berkenaan susulan tindakan 4 undang yang menggantung perkhidmatan Raja Nurazli pada 29 Mei lalu atas dakwaan gagal mematuhi arahan mengadakan sidang khas bagi membincangkan isu berkaitan pentadbiran adat negeri. Menurut Peguam Steven Tiru yang mewakili DKU dan Raja Nurazli, perintah injaksi itu kekal berkuat kuasa sehingga mahkamah mendengar isu bidang kuasa dan merit kes berkenaan. Pendengaran lanjut kes berkenaan akan ditetapkan oleh mahkamah pada tarikh yang akan diumumkan kemudian.
1: Edisi Nasional.
2: Kementerian Komunikasi mencadangkan satu inisiatif baharu untuk melahirkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan atau prompt engineer di setiap pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 menutup tirainya semalam dengan mencatat rekod baharu apabila menerima kehadiran 2.4 juta pengunjung mengatasi pencapaian 2.1 juta pengunjung yang direkodkan tahun lepas. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil mengucapkan tahniah kepada pasangan bergu lelaki negara Nur Izzuddin Ramsani dan Goh Zefe atas kejayaan merangkul gelaran juara pada Kejohanan Badminton Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta semalam.
1: Edisi Nasional.
2: Sekian berita yang disunting oleh Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moncak petang, Ustaz Moncak. Assalamualaikum. Selamat petang buat pandangan semua. Masih lagi bertamankan Ayon dan Terbabu. Sambung semula cerita petang ini berkenaan dengan perkataan Nismilan. Ada ke? Kalau ada, sila latakan nombor kan Ayon dah bagi. Ayon dah khabar kan? Makanya di talian dah ada menanti. Ayon sambut terilah ya. Halo, Nogongi FM. Siapa tu?
1: Halo.
0: Yo.
1: Pandak Desaru.
0: Pandak Desaru. Okey, hari ni kabarnya?
1: Ya, sihat.
0: Alhamdulillah, Pandak Desaru. Cuaca kat mana? Kat Desaru tu macam mana?
1: Panas berdenting.
0: Alhamdulillah, rahmat kan? Ya. Baik, Pandak, apa dah perkataan ni?
1: Dua tu.
0: Dua
1: perkataan.
0: Apa dah?
1: Pertama, hongeh.
0: Hongeh. Bagi contoh ayat dulu.
1: Jangan makan banyak-banyak. Sampai hongeh perut tu lah. Sebab sikit.
0: Makan terlampau penuh. Baik. Satu lagi.
1: Okap.
0: Apa dah?
1: Okap.
0: Okap. Okap. Ya. Okey, baik. Macam mana contoh ayat ni?
1: Banyak makan tu jangan buah-buah. Okap sangat berapa?
0: Oh, tamak bona maksud eh. Okay.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Anda.
1: Puih hati ayo.
0: Apa eh hati ayo tekau eh.

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Tahu ni apaan?
3: Bawa kita.
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
6: Awak okey tak?
7: Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
10: Hello, selamat sejahtera. Siapa melalui kasihan tu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0395 7566. Satu lagi talian 0395 7177. Selamat petang Wan Asiah juga katanya untuk petang ini apa kata ramai serius benar buat kerja tu gente. Itulah kan. Jadi kita kena macam itulah. Masa bekerja kita fokus ya, buat kerja betul-betul supaya tidak tersasar kerja kita, tugasan kita itu kan. Makanya dibuat dengan berhemah dan juga selesai. Yang mau tanya itulah tugasan yang diamanatkan untuk hari ini, untuk apa kata orang ni kan, dalam mencari joki ni kita selesaikan dengan jayanya lah, sebaik-baiknya. Baiklah, dalam pada itu juga kepada pendengar sekarang ini yang mungkin ada dalam kenderaan nak ke mana tu sambil dengar Nogori FM ni ha kan. Itulah kalau kita tengok kan, kaji-kajilah belek-belek intai-intai lah sekarang ni kereta nak mayangkan canggih tekawik. Yolah, bayangkanlah kan, makanya Sabah Sarabi di hujung jari kata semua guna sokorin. Ha, Wan menengok lah, hai cameh nengok, tak hati dan dah sampaikan Wan duduk dalam kereta, takut cameh. Itulah, tapi apapun lah, secanggih mana pun lah kereta kita, yo makanya berhati-hatilah. Kan, maka bila semua guna skrin, satu sentuhan nyawa dalam bahaya. Perasan tak? Ya betul, Eko nak nokan-nokan kan, nak mencari radio pencolek angin tu, nak mencari itu, mencari ini kan, nak mencari apa lagi, lokeset lagi, semua main tokat ni kesat kerin tu. Jadi ke depan tak berhati, betul yang mengundang bahaya hilang nyawa tu tu. Makanya kan mata lari, apabila mata kita ni lari dari

0: jalan raya tu. Ha, tu yang mengundang bahaya tu tu. Ha, sebab apa tu tangan jari tu sibuk duk nokat-nokat, you kan? Ha, maknanya fokus kita, tumpuan kita tu hilang. Ha, jangan yakin bona. Makanya yakin ngobarkan, eh, mata saya ni nampak kita kan, joleh kita, nampak bambayang kita kat depan. Eh, jangan yakin bona. Hello, Nogori FM, siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Putra Klasik dari Kota Negeri Sembilan.
0: Baik, Putra Klasik Kota.
1: Apa bahan hari ni?
0: Eh, lahai bau nongak kau.
1: Tadi dah semayang buka radio, berbuka radio nanti tadi.
0: Hari Senayan. Hari Senayan macam biasa lah, Putra Klasik, perkataan Negeri Sembilan. Hmm, ada tak?
1: Perkataan Negeri Sembilan, apa lah tu yang... yang sebelum tu ya. Nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Zuzairah. Siapa nama tu?
0: DJ Zu. Kau tak lopeh sebut DJ Zu ya senang. Nama Zuhairah.
1: Zuhairah.
0: Ayolah.
1: Saya dengar dia melancong hari perkahwinannya. Semoga terus berbahagia hingga akhir hayat lah.
0: Yo, dah selesai dah.
1: Berbahagia damai-damai selama kan.
0: Amin. Alhamdulillah. Bahagia hingga ke jannah kan. Baik, Putra Klasik. Dongeh lah perkataannya tu ha.
1: Apa ni ha? Alah. Apa tu?
0: Tak ingat. Tak apa. Kan ingat kan telefon balik ya.
1: Allah lah,
0: baik. Terima kasih Putra. Itu dia Putra Klasik, penonton setia Negeri FM. Yang lain doreh lah tokan-tokan nombor tu.

0: Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Muncak pun tak usah muncak.

0: Ya kau racun hidupku, katanya. Ha, kalau dah merusakkan fikiran, ya dah merusakkan perasaan, dah merusakkan diri, makanya tak tentu arah yang jadi. Nanti yang jadi racun hidup tu. Yang mudahnya fikiran mana yang sayang kat kita, maka itulah yang kita ambil borek. Kan? Jangan lebih-lebih mana dengan orang ni. Kadang kita kan tanpa lebih mana sampaikan mengabaikan diri. Salah macam tu. Baik, dah pun 3.35 minit petang. 6.75.3.1.6.6.6.7.5.3.1.7.7. Mentara menantikan pemanggil yang ada ni kan. Makanya ayo nak kongsikan informasi yang ayo jumpa, yang ayo dapatkan di media sosial berita pastinya. Baik saudara, siren amaran tsunami yang diaktifkan di beberapa daerah termasuk Tawau susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.9 di Mindanao, Filipina pagi tadi kini ditamatkan secara rasmi. Tinjauan bernama di lokasi mendapati siren di luar pekarangan Masjid Al-Kautar dibunyikan semula pada 12.17 tengah hari bagi memaklumkan penamatan ancaman tsunami kepada penduduk setempat. Sistem siren amaran awal tsunami itu dibunyikan lebih 20 kali disusuli dengan pemberitahuan suara dalam bahasa Melayu dan Inggeris bahasa tiada lagi ancaman tsunami. Syukur Alhamdulillah dan doakan untuk kita semualah kan, semoga Allah sentiasa melindungi. Jauh dari segala bencana alam. Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila di talian dah ada. Ayo cuba sambutlah siapa punya suara ya. Bismillah. Halo Negeri FM, siapa tu? Oh, nampaknya tidak memiliki. Tiada siapa yang memiliki suara itu tadi. Baik, selamat petang kepada Bat. Terima kasih layan Negeri FM Azwan. Terima kasih juga kepada Adi Rafi'ah. Fazil pun ada juga, katanya seni orang luar tapi lahir ke kapi. Alhamdulillah, makanya orang ni 9 lah jadi itu. 05. Kepada Kylie juga, sihat ke katanya. Alhamdulillah, didoakan semua sama-sama sihat. Kalau tanya ayo, takat ini sihat Alhamdulillah. Tapi kan dalam pada masa yang sama juga ada yang mengabarkan hari ini ambil cuti, kata sebabnya badan angkat je. Jadi pada semua yang rasa lain macam badannya tu, pergi jumpa doktor ya. Baik, di talian, halo. Halo, tutup radio dulu boleh?
1: Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam, tutup dulu dari you tu ha. Berabut dia bercakap.
1: Berapa dulu?
0: Lahir nunggu penangan telefon tu siapa?
1: Ya, betul-betul yang ada dengan Dr. Wan ni ha. Oh, balik ke Seremban, tak boleh.
0: Oh, kasan ni. Dr. Wan duduk sebelah yang bercakap ni siapa?
1: Apa lagi pegawai khas
0: lah. Oi, kasat ni pegawai khas Dr. Wan. Namanya apa kalau tak keberatan?
1: Abah Kamal.
0: Abah Kamal kasat ni. Nak ke mana tadi?
1: Tampak Alih
0: nak balik Seremban. Ni dah sampai mana dah ni Bang Abah Kamal?
1: Nilai.
0: Oh, Nilai. Jalan okey tak? Jalan raya, trafik okey?
1: Tapi cantik, tapi ada beberapa tempat aksiden agak teruk sikit lah.
0: Oh, ya ko? Kat mana tadi?
1: Dekat Rawang ada.
0: Allah, hai. Ada. Yalah, hai. Kita minta lah semuanya berhati-hati lah kan. Baik, yalah. Abah Kamal. Duk sebelah bos tu, bos orang ni 9 ke?
1: Bos orang Perak.
0: Orang Perak tu faham ke dia cakap ni 9?
1: Dia faham.
0: Iya. Apa perkataan yang ada? Abah Kamal nak kongsi perkataan ni 9 apa dah? Apa dah galak lah dia kita nanya dia.
1: Dia nak dengar. Orang cakap lah. Cuma dia tak dapat nak faham apa benda itu.
0: Atau?
1: Dia bercakap dengan kawan ni. Kau ni apa lah? Bungkuk pun lah.
0: Ada?
1: Jadi saya cakap bungkuk ni bodoh ke tak? Dia kata ateh daripada bangang.
0: Jadi Abah Kamal tu konong lah ni.
1: Ya.
0: Lah kawasan Abah Kamal dengan Dr. Wan 2x5 ya. Terima kasih Abah Kamal.
1: Sama.
0: Dia bawa bos ni, kawasan dia pun sama. Gurau Abah Kamal. Terima kasih Dr. Wan dengan Negeri FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tuhan sengaja menduga kita, di mana kesabaran manusia.
2: Dengarlah Nagori FM.

0: Selamat petang, nama Yat. Yat Gombang Menyakat. Sekonor dengan nama kan. Tapi beliau hebat. Terima kasih kepada pendengar semua yang berkongsikan perkataan ni. Sembilan kan. Kau ada mainlah telefon. Mungkin pemanggil terakhir andalah orangnya. Apa lagi? Tokanlah nombornya. 0667531777. Ataupun satu lagi talian yang ada. 0667531666. Dia satu ujungnya 66. Ujung lagi satu tu 77. Nombor sama je tang pengkar. Untuk Abah Kamal, terima kasih ya sepanjang perjalanan katanya layan Negeri FM ya. Alhamdulillah gugurau tu. Menceritakan tentang perkataan ni sembilan. Beriolah Abah Kamal ni kota kono kata. Kosan ni dia pun sama dengan Dr. Wan kurang mahir bahasa ni sembilan. Baiklah di talian ayo nantikan siapa agaknya. Hello Negeri FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
1: Ramli dari Cambung.
0: Oi Ramli Cambung ke sana ni lah yang disebut-sebut. Sebut orang tu Ramli tu ha. Sajulah. Sajul nyakat. Baik Ramli.
1: Yo.
0: Apa dah perkataan itu?
1: Mengobeh.
0: Mengobeh?
1: Mengobeh.
0: Mengobeh. Mengobeh macam mana apa ia tu? Macam mana ayat?
1: Itu buah. Tengok buah manggu tu mengobeh gugu kan.
0: Oh maknanya gugu. Dia terlampau lobek, terlampau banyak kan. Mengobeh dah buah dah tekau bila kau nak balik. Macam tu lah. Atuk dah baik. Terima kasih Ramli.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Osah tekau eh. Baik terakhir. Last lah kan. Weh cakap orang putih pula ayuh. Selamat petang juga kepada Abang JJ. Layan juga Negeri FM. Siapa lagi? Ayo tunggu ni. Siapa lagi nak buat panggilan? Medoreh. Makanya pemanggil terakhir. Tadi kiranya yang mendengar sekarang ni lah. Anda lah. Yo, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, siapa tu?
2: Tok Gindo.
0: Tok Gindo penutup. Tok Gindo. Ha.
2: Yo, maaf. Maaf,
0: menutup. Alhamdulillah, kan? Elok warna tu tak langkah Tok Gindo tu, ha?
2: Ya, kak.
0: Yo, nah, tu elok warna meriah ayam Tok Gindo tu bertelur ke deh?
2: Nah, dia memang pergi kerja Senin, selalu
0: mengatur-atur. Wih, untung bertuah dapat telur baru, kan?
2: Ya.
0: Baik, Tok Gindo. Macam mana tu tau ngongak. Eh, ngongak-ngongak. Ngongak-ngongak ayam lekang tu. Ayam. Seronok dapat rasa duduk di kampung tu Tok Gindo.
2: Yo. Baik. Oh, menjadi ayam ni.
0: Yo, kan membiak empat itu tu.
2: Yo.
0: Alhamdulillah. Baik, Tok Gindo apa dah perkataan ni sembilan ni tu?
2: Ini orang tu semua yang buat tu. Ini aku perkataan ni. Soroman kita.
0: Soroman. Macam mana apa lagi itu?
2: Budak tu apa? Koma aku tu soroman tu.
0: Yolah kan anak sapu lah tu kan soroman. Ya deh. Ya betul. Sama roman yang tak lari ya.
2: Yo.
0: Baik. Terima kasih Tok Gindo ya.
2: Yo.
0: Tok Gindo. Sama. Ayam Tok Gindo tu kena uncah tu tu. Tu yang memakak.
2: Meratuh
0: kan. Yalah tu lah dia kan. Bila dia bertolong meratuh hilang marah.
2: Dia kakan cucur dengan abang menyelansang.
0: Menyelansang. Apa ilah lawan dia ke petarak tu Tok Gindo ah?
2: Dia nak bertolong dia ratuh menyelansang.
0: Tu deh. Terima kasih Tok Gindo ya. Tu deh pemanggil terakhir. Terima kasih pada semua yang telefon. Terima kasih banyak-banyak yang mendengar saja jua lah. Tahu dengan Negeri FM. Lepas ni pula apa nak dikabarkan? Kongsi ucapan lah pula ya. Kang Ayo sampaikan.

0: Muncak potang, osah muncak.
1: Ya, moncak petang, ngosah moncak dengan perkongsian daripada pendengar. Moncaknya moncak petang ini dek kerana pendengar yang sudi berkongsi. Perkataan ni 9 untuk hari ini, hari Senayan. Terima kasih, ya. Makanya talian dah tutup dah. Jangan ditokan-tokan lain nombor. Ayo tidak menjawab dah. Tak boleh nak jawab panggilan dah, ya. Sebabnya dah masuk kompek dah ni. Kompek ni sekarang kita dah bersiap sedia dah kan. Nak masuknya waktu solat pada asar pula. Hari ni pukul berapa lah jatuh kan? Ya tak ya pula kan? Makanya kalau diintai kan, tengoknya untuk masuknya waktu solat fardu asar bagi seorang ban, sampai 39 minit petang. Mana yang nak berkirim lah ucapannya, nak ayo sampaikan sepanjang ayo bertugas sampai pukul 6 sekarang, maka boleh hantarkan ucapan ke WhatsApp konti di nombor 012-603-0603. Kita gunakan sebaiknya dan gunakan seeloknya kemudahan yang ada, kaedah yang ada untuk mendokekkan hubungan jarak jauh tu. Dapatkan kata orang kan. Dah lama tak bertentang mato, dah lama tak nongah berita. Apa guna, apa kiranya gunakan Nogori FM ini sebagai penyambungnya. Jadi ayo sampaikanlah. Kobarkanlah apa nak dikobarkan. Makanya ayo bacakan. Cuba hantar sekali.

0: beri-beri, dehidrasi, kolera, sakit kepala, demam, sakit perut, typhoid. Makanan disediakan dalam keadaan kotor, dikendalikan dengan cara yang kotor. Perkakas masak yang kotor, cawan, pinggan dan mangkuk yang retak dan sumpit.
1: Ini resepi malapetaka yang boleh membawa penyakit dan penderitaan, malah maut. Oleh itu, pastikan makanan disedia, disimpan dan disajikan dalam keadaan bersih. Jika tidak, terimalah padanya.
0: Pastikan makanan anda selamat dari premis makanan yang bersih.
2: Persekitaran sehat, hidup sejahtera. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Moncak potang.

Itu dah lagunya Le Ali daripada Amira Osman kan. Kalau sama kita beri tumpuan lah kepada lirik itu tadi kan, banyak nasihat eh kan. Baiklah, dah pun 6.4 boleh menit potang. Yang mana baru dapat lah siaran Negeri FM sekarang, terima kasih, selamat datang lah diucapkan yo. Maknanya selamat datang ke alam siaran Negeri FM 92.6 95.7 107.7. Alhamdulillah, mudahan siaran kami jojak lah di kawasan anda, tak kira di mana saja anda berada lah kan. Dan sambil-sambil tu juga kongsikanlah cerita yang ada, aktiviti yang ada bersama-sama. Ayo mentara menantikan pukul 6 petang kan, kiranya ruang yang ada ini, maka ayo ambil lah peluang untuk kongsi kan ucapan pendengar, cerita pendengar ya. Tak kira lah apa cerita pun, yang matan itu kita dapat berkongsi TKW. Apapun kepada cikgu-cikgu, selamat menjalani tugaslah kembali ke sekolah. Semoga diberilah kekuatan, keceriaan ya, dan juga ketabahan dalam mendidik anak bangsa. Almaklumlah kan, sekarang ni macam-macam kiranya kehebatan anak-anak kita ni kan, dengan kemudahan yang ada, kebijak sanaan itu kan, cerdik itu, sampaikan kita ni pening jugalah dek. kan, sebab kita cikgu konolah kata lebih advance, kata orang itu kan. Kiranya alhamdulillah, tahniah pada cikgu-cikgu semua yang sentiasa bertugas dengan dedikasi ya, dan sentiasa dikonang jasanya kan. Pada anak-anak murid yang dah pun bekerja, jangan lupa jasa cikgu. Ingat tu jasa guru kita kan. Tak kiralah apa pun bidang yang diajar kan, apa jugalah kata kos itu yang matat ni, kita tak lupa yang memberi jasa kepada kita kan. Ilmu tu jasa yang cukup mahal dalam hidup kita.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda di TV1.
1: Wala taqrabuz zina. Jangan sesekali kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang sangat buruk kepada zina.
0: Dalam majalah An-Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 minit tengah hari.
2: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
5: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Itu dia saudara seni berdamai dengan takdir daripada Adlin Roslan dan Naim Daniel. Waktu sekarang dah pun 4:27 petang.

Baik, saudara, insan yang hebat adalah insan yang berdamai dengan takdir. Semoga kita diberikan kekuatan dalam berada di rasa damai itu. Baiklah, mentara menantikan waktu solat fardu asar yang akan masuk pada 4:39 minit petang, bagi Seremban dan Port Dickson, mudah-mudahan apa yang dikongsikan petang ini dapatlah memberi manfaat sesama kita. Ayu hanya sekadar berkongsi, sesungguhnya ayu insan biasa, lemah jiwa. Saudara, sama-sama kita belajar.

mencintai ujian yang mendatang, ujian yang melanda. Sebab yang menguji kita sedang mencintai kita, sedang menyayangi kita. Sebab apa? Tak semua ujian datang untuk menghancurkan. Ada ujian yang datang untuk menguatkan, membersihkan dan mengangkat derajat, darjat kita sebagai hambanya. Kita sering mencintai nikmat kerana membuat bahagia. Padahal terkadang ujianlah yang membuat kita lebih dekat pada Allah dan mendapat bahagia yang sebenar. Nagori FM ingat sampai bila-bila, maksudnya waktu solat padu asa bagi Seremban dan Prediction hari ini sampai 39 minit petang.

0: Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, iaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya, dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Negeri FM ingat sampai bila-bila saudara. Pastinya menemani anda walau di mana saja anda berada. Apapun untuk seketika saudara, tepat pukul 5 petang kejap saja lagi kita akan tarik ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tarik setia mendengar stesen yang sama. Mencap petang bertemankan ayo Nen Tebabu.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu?
2: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Assalamualaikum. Selamat petang pendengar Gong FM. Nah, tak kira di mana saja berada. Berdondang-dondang sayang dengan siapa tu? Petang-petang. 5-7 boleh minit petang pada yang mungkin lah kan lapang-lapang ni mulalah duduk monung sorang-sorang apa yang nak dibincang. Mehlah dong eh masuk ke live TikTok Negeri FM official ni ha, kita burak-burak sama-sama kan apa cerita yang boleh dikongsikan. Banyak lah macam-macam aktiviti, ucapan kan, beri khabar kepada insan yang jauh di mata, tandonyo ingat kan, maka bila ingat kita sebutlah nama ucapan ini ditujukan kepada alang se contoh yang berada dekat pilah contoh kan, makanya sekarang ni tengah ambil kuih ketik contoh ya. Baik, di live TikTok Negeri FM official sekarang ni dah mula rancak TKW. Ramai yang singgah ni. Antaranya Han Lollipop ada nyamuk teruna. Wih, nama wih. Kemain lagi. Habibah Muhammad Dali pun ada juga. Katanya salam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Ataupun nama manjanya Bib Jeram Melaka katanya. Alhamdulillah. Terima kasih layan Negeri FM di ruang udara dan juga di live TikTok Negeri FM official. Moncak petang bertemankan ayo nentu babu.

0: tua hai rumah dek bertuan, tua hai Nogori FM, dek pendongah mari sokongan. Terima kasih dengan Nogori FM ya.
1: Alamoce
2: Moncah potang, asah moncah.

Saya limau manis lah baik di pangkal. Kata, tadi sambal apa kalau kita kenang ingat balik potang-potang ni kan, buah kalau dimakan, apa yang sedap? Limau manis lah kan. Limau manis sedap tu teka weh. Utamakan buah-buahan tempatan. Terima kasih Audrey. Mengatakan pun baru follow Negeri FM ni kat TikTok Negeri FM Official. Terima kasih Amri juga. Untuk petang ni Khabar Daily kono ada kopi O. Kalau makan cokodok beli, jadi kono kopi O kata. Ali pula heboh dia mengabarkan nak mencari kijing kata nak masak. Kijing ni kena kabih dulu. Lepas tu barulah boleh dimasak lemak cili api ataupun masak belado. Mak wih sedap ni. Kan menggigit jari kalau kena. Lagi siapa lagi yang berkongsi ni ni. Terima kasih kepada Teacher Su pun layan Nogori FM. Guru Bosa SK Gadung pun ada juga bersama-sama. Dan ada juga pendongah sekarang ini dalam perjalanan nak ngambil anak, nak ngantar anak asrama, KT. Semoga dipermudahkan ya. Dan ada juga sekarang ni tengah nunggu anak ngisi borang nak masuk.

So, asrama kabarnya tu ha. Nama anaknya Auna Nur Fitra, masuk tingkatan 6, masya-Allah, lepasan SPM ya, syukur ya, nak dia belajar. Jadi mak ayah tahniahlah ya pada Amri ni ha. Ni ayah pada Nilan ni si Auna Nur Fitrah ni. Betul lah Auna dapat ayah mak baik yang beri sentiasa support TKW kan untuk anak itu. Rosliza juga selamat petang. Terima kasih kan. Makanya kita sentiasalah memberi khabar untuk mendokekkan yang kiranya, mendokekkan yang jauh, merapatkan yang dokek. Dah rapat yang dokek tu, apa nak buat? Kita terbitkan kemesraan. Macam mana cara itu? Kalau di rumah, buat apa-apa pun sama-sama. Masak sama-sama, komen sama-sama, kan? Kok di tempat kerja, kita selesaikan tugasan sama-sama. Bantu-membantu. Kalau dah tegak pun, dah selesai tugasan kawan kita. Kita tolong pula. Kawan yang dah selesai tu, tolonglah pula kita. Kita pula kalau dah selesai, tolong pula kawan. Macam tu.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana ilah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ini dia hanya segenggam setia daripada Rahmat. Percayalah pendengar semua, sesungguhnya kami warga Negeri FM sentiasa setia bersama-sama anda. Tidak kira di mana saja anda berada dan apa jualah situasinya pendengar sekarang ini kan. Makanya Negeri FM 8 boleh jam tak pernahnya berhenti bersiaran menemani pendengar. Ha, itu dia. Apa jualah situasi. Apa jualah konfliknya. Apa jualah cabarannya yang dihadapi oleh pendengar ketika ini kan. Negeri FM sentiasa memberi penawar dengan cara memberi informasi dan juga lagu-lagu yang disiarkan. Itu ajalah cara yang ada kan. Jadi kepada apapun lah ya, yang melanda kehidupan kita ni, semoga sentiasa diberi ketenangan dan tidaklah mudah melatah. Dan sebarang apa jualah berita yang kita dapat, yang kita terima, apa jualah keadaan yang kita pandang, yang kita nampak, mudah-mudahan kita tidaklah main terima yang tidak-tidak kan. Makanya semoga diberikan akal dan fikirannya mampu menilai baik dan buruk kan, elok dan tidak. Baik, dah pun 5.40 minit potang mentara itu, nak kongsilah informasi untuk pendengar. Baik saudara, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Tawau sentiasa dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan amaran tsunami selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Menurut Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Mazlan Saman, anggota serta aset telah pun digerakkan ke beberapa lokasi pesisir pantai bagi menjalankan pemantauan awal. Jadi beliau berkata setakat 12 tengah hari tadi, situasi di semua kawasan pemantauan termasuk di pesisir pantai sehingga kawasan Wakuba tidak menunjukkan sebarang tanda luar jangkaan. Seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang memutamatkan pembangunan standar sektor penjagaan sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan serta profesionalisme dalam bidang berkenaan. Menurut menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata standard tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan. Dan terakhir informasinya, saudara, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika terlihat sebarang kandungan atau pautan bersifat sedemikian.

Yo, pilihlah. Pilihlah Negeri FM sebagai peneman walau di mana saja dan ke mana saja poinnya. Baik, nampak gayanya tugasan saya dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih kepada yang melayan burak-burak berkongsi cerita di live TikTok Negeri FM Official. MC Din Aboy Udeng katanya nak mendengar ni petang ni kau banyak nak beri ucapan. Tapi nama TikToknya MC Din Aboy Udeng. Makanya yang naib tu anak eh. Dengar banyak tu Cik Kalisha ni kata nak tujukan lagu buat abang say namanya Muhammad Khalif. Ulah sayang kan. Ni daripada Kalisha nak ucapkan selamat petang kepada abang tersayang Muhammad Khalif dan kepada ayahnya lah sekali tu ha, Din Aboy Udeng. Baik, untuk Kalisha semoga dipermudahkan ya menjadi anak yang baik, belajar bersungguh-sungguh ya. Dan pesan daripada ayah Kalisha ni, Cik Din Aboy Udeng mengobarkannya dengan tokan ucapan kepada abang. Oh, daripada Kalisha untuk abang ni katanya, abang makan boleh miss bang, tapi solat jangan pernah miss. Jojak tu. Baik, di kesempatan ini ayo nak kongsikan jugalah, nak ucapkan tahniah kepada beregu lelaki negara Gongzifei Nur Izzuddin Ramsani, juara terbuka Indonesia 2026. Terbukti Malaysia boleh. Baiklah, lepas ini akan bersama dengan rakan setarunya. Makanya sampai di sini aja tugasan ayo menemankan pendengar. Semoga apa yang dikongsikan memberi manfaat lah buat semua ya. Dan apa-apa pun ayo nak minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlebih cara, terlebih kata-kata, maafkan ayo. Almaklum lah, ayo ni insan biasa, buat yang terbaik, sentiasa mencuba buat salah, sesungguhnya ayo tak sengaja. Maafkanlah ayo ya pendengar. Jaga diri, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Jangan lupa, hormat menghormati, sentiasa kono. Tak kira lah apa bangsa dan peringkat umur sekalipun kan, hormat adalah kunci segala kebahagiaan. Negeri FM, Assalamualaikum, salam sayang, musuh sorok esok, bye-bye.

Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Isnin saya ucapkan buat anda semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Saya DJ Fat dan untuk hari ini saya yang akan menemani anda. Alright, akan menghiburkan anda juga dari jam 6 petang ini sehinggalah jam 12.30 malam nanti. Kita dalam Ekspresi Negeri FM. Dan pastinya saya nak ucapkan terima kasih buat kawan Ayo dan Terbabo yang selesai dah pun tugasan dia untuk hiburkan anda, teman juga anda dari jam 2 petang tadi sampailah pukul 6. Moncak petang dah berakhir. Sekarang ni Ekspresi Negeri FM mengambil alih untuk menghiburkan anda sehingga jam 12.30 malam. Macam biasa, dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dengarkan dulu API dengan Pelita, Ekspresi Negeri FM.

0: gunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Bunda FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, ekspedisi dengan semangat yang hilang baru sahaja menghiburkan anda. Kalau boleh, tak naklah hilang semangat tu kan untuk anda semua. Walaupun baru balik kerja, patutnya lebih bersemangat lah nak balik rumah kan, nak jumpa dengan orang yang tercinta. Tapi di tengah-tengah tu kena lalu jugalah. Laluan-laluan nak balik ke rumah tu, ada tempat yang memang sesak, ada yang okey je kan. Itu semua rezeki masing-masing lah. Tapi kalau anda sekarang sedang melalui jalan raya, jalan raya yang sedang sesak kan, lebih-lebih lagi waktu-waktu puncak di jalan raya kan, orang baru nak balik kerja, ada aktiviti yang masing-masing nak lakukan. Jadi Fad ucapkan selamat memandu kepada anda semua. Boleh layan terus, enjoy lagu-lagu terbaik menerusi Ekspresi Negeri FM hari ini kan. Harapnya boleh membantu untuk anda lebih segar, lebih rasa fresh untuk memandu kan. Tak adalah rasa mengantuk. Tapi kalau tiba-tiba rasa mata tu dah terkebil-kebil, sekejap pejam, sekejap celik kan, dekat tengah-tengah jalan jam tu, kalau rasa macam tu boleh berhenti dulu dekat tempat yang selamat lah. Rehat sekejap, okay? Jangan ego sangat. Lepas je dah okey, boleh teruskan pemanduan dan insyaAllah lah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay, Fad pun cuba nak teman anda sampai selamat kembali ke rumah. Boleh enjoy terus layan lagu-lagu terbaik dekat Ekspresi Negeri FM. Okay, kalau anda memandu di Lebuh Raya, Utara Selatan, okay, ada juga beberapa info yang boleh Fad kongsi. Di mana

lebih kurang 12 minit yang tadi, ada kemalangan yang berlaku di kilometer 307.1 arah selatan dari Sungai Besi ke UPM. Jadi lorong kanan di sana terhalang dan trafiknya mesti perlahanlah. Okay, juga trafik perlahan di NKVE arah selatan dari Damansara ke Shah Alam. Dan satu lagi juga trafiknya perlahan. Ini selepas keluar Plaza Tol dari Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Ini yang dapat Fad kongsikan dengan anda yang berdekatan sahajalah kan. Sebab ada je kan ramai pendengar Negeri FM ni, orang-orang Negeri Sembilan ni, ada yang daripada Kuala Lumpur, kerjanya di sana dan sebagainya kan. Ada yang kerjanya di sini. Jadi ramai yang akan menggunakan laluan lebuh raya utara selatan. Okay, yang mana dekat Fad kongsikan dengan anda, yang mana ada info trafik di laluan-laluan utama di seluruh Negeri Sembilan ni, tengah nak balik rumah, jalan jam ke, ataupun ada apa yang anda nak kongsikan, macam biasa Roger Fad sekarang hantarkan di WhatsApp 012-603-0603 dari Dimensif Cinta Ini Membunuhku. Terus dengarkan ekspresi Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Assalamualaikum, geng. Saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ciao, bye-bye.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betulah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Ya, Benda Graham ingat sampai bila-bila. Itu tadi My Chemical Romance ataupun MCR dengan lagu Teenagers baru sahaja menghiburkan anda. Betul, throwback lah kita kan, betul-betul macam ni. Alright, apa khabar untuk anda semua? Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Hari ini saya DJ Fat yang akan teman anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Tapi kan, kalau anda rasa untuk hujung bulan ini memang ada kelapangan masa sedikit, kena kosongkan tarikh tu antara 26, 27 ataupun 28 sebab kita ada Festival Rontak Negeri 2026. Okay, setiap tahun, alhamdulillah, tahun lepas kita dah boleh saksikan macam mana kejayaan Festival Rontak Negeri ni, kan? Dan untuk tahun ini kembali, dan pastinya orang-orang Negeri Sembilan tertunggu-tunggulah kan, sebab ada macam-macam lagi pengisian yang menarik. Antaranya ada Havoc Food Festival, ada Kejohanan Senam Seni 2.0, tapi peringkat sekolah lah, kan. Ada juga pertandingan peragaan busana kita semula, dan yang paling penting, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM untuk tahun 2026. Siapa yang berjaya untuk membawa nama Negeri FM dan juga Negeri Sembilan ke peringkat yang seterusnya pula. Sebab hari itu dah selesai juga kan uji bakat untuk adik-adik dalam Bintang Kecil di Negeri FM ni. Jadi yang terpilih tu tahniah saya ucapkan, dan semoga berjaya untuk menyampaikan persembahan-persembahan yang terbaik untuk pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM nanti dekat Pantai Batu Satu Port Dickson, bermula pukul 8.30 minit pagi sampailah 11.30 minit malam. Ada banyak lagi sebenarnya acara-acara ataupun pengisian-pengisian menarik yang tak sempat Fad nak kongsikan. Nanti Fad kongsikan lagi, okay? Yang paling penting 26, 27, 28 hari bulan, bulan ni tau, hujung bulan ni, kena kosongkan tarikh dan juga aktiviti masing-masing. Boleh bawa semua kaum keluarga, kawan-kawan, boleh bawa ke Festival Rontak Negeri dekat Pantai Batu Satu Port Dickson, tak jauh pun kan. Dan ni satu lagi Fad nak kongsikan juga, waktu solat pada maghrib, yang ini akan masuk sekejap saja lagi di Seremban dan juga Port Dickson, 7.21 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM nak mengucapkan selamat menunaikan solat pada maghrib untuk semua seketika nanti. Sekarang kita ada Misha Omar dan Andy Flop Poppy, Sembunyi, dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makan je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Hmm, macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official.

0: ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semua semantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Bloggera FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat malam saya ucapkan buat anda yang masih lagi terus kekal setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda sedang mendengarkan Negeri FM dan sekarang ini ekspresi menemani anda dari jam 6 petang tadi sampailah sekarang ini. Dah pun 8.10 minit malam dan saya nak ucapkan selamat Isnin juga. Salam Isnin buat semua. Hari ini dah bermula tugasan harian seperti biasa. Yang bekerja dah masuk bekerja, yang bersekolah tu dah mula dah sekolahkan, cuti sekolah dah habis, jadi bermulalah kita untuk kembali kepada rutin masing-masing kan. Tapi apa pun, alhamdulillah dapat juga kita merasa bercuti, menyambut juga hari raya Aidil Adha kan, dan pastinya ada yang sempat juga untuk balik kampung dan sebagainya kan. Itu adalah hari-hari yang perlu kita syukuri juga kan, sebab apa, dapat juga kita sekurang-kurangnya lah dapat bertemu ataupun meluangkan masa dengan keluarga yang tercinta, kawan-kawan yang dah lama tak jumpa ke, ataupun dengan kita punya apa ni, rehat kita, dapat rehat, dapat cuti kan, dapat juga kita buat apa yang kita suka. Itu yang paling penting tu, barulah kita boleh terus ceria sampai bila-bila. Macam Negeri FM juga, ingat sampai bila-bila. Tapi yang paling penting untuk waktu ini 8 hingga 9 malam seperti biasa. Satu jam ni memang saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Kalau nak explore lagu baru, apa lagu terbaru dekat radio ni, inilah waktunya, inilah masanya untuk anda layan. Sehingga jam 9 malam nanti ada banyak lagi lagu-lagu yang terbaru yang akan saya belanja anda untuk malam ini. Tapi apa kata sekarang ini, untuk anda terus layan Ekspresi Negeri FM di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, barulah boleh terus ceria tak kira dekat mana-mana saja anda berada. Yang penting anda terus layan Ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama Dangdut pun ada. Memori daun pisang menjadi
4: kenangan. Kejap. Bollywood pun layan.

0: gunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila, bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yup, Black FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Yoni Boy featuring Insomniac dengan Bersuara. Baru saja menghiburkan. Dan ni semua lagu-lagu terbaru je yang Fat belanja daripada pukul 8 tadi sampailah pukul 9 malam nanti. Okay, hari ni kalau anda nak tahu, mungkin tak perasan ke apa kan, hari ni sebenarnya merupakan Hari Laut Sedunia 2026, jatuh pada hari ini 8 Jun. Mungkin ada yang tak perasan kan, tahun ini tema Hari Laut kita adalah Lindungi Lautan, Pelihara Planet Biru Kita. Cantik je kalau kita tengok air laut yang biru-biru tu kan. Sukalah untuk kita pergi bercuti, pergi vacation dekat sana, pergi ke pulau, ke pantai, buat aktiviti dengan anak-anak ataupun keluarga tercinta kita ni kan. Tapi jangan lupa juga, bila kita dah selalu pergi sampai kita terlupa nak menjaga adab kita, kan, kita buang sampah merata-rata, kita tak menjaga kebersihan, itu semua satu perkara yang tak patut kita lakukan lah. Kalau kita jaga, kalau kita pelihara laut kita ni, insyaAllah anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti pun akan dapat juga menikmati keindahan laut semula jadi, yang kita sendiri pun idam-idamkan. Kalau rasa selalu bekerja, sehari-harian kita ni penat, stres dan sebagainya, kita pergi ke tempat yang apa, laut, pulau ni atau pantai, kita bercuti, kita nak tenangkan fikiran kan. Cantik je bila kita tengok tu, barulah tenang hati tu. Kalau kita tengok tak cantik, ada sampah ke dan sebagainya kan, itu semua membuatkan kita pun rasa dah tak seronok dah kalau nak pergi tengok laut ni kan. Dan jangan lupa juga, ada antara kita, kawan-kawan kita yang mencari rezekinya juga di laut, kan. Jadi memang kita patut pelihara laut kita, supaya kita semua sama-sama mendapatkan manfaatnya. Alright, jadi selamat Hari Laut Sedunia saya ucapkan. Sekali lagi saya nak ingatkan, temanya Lindungi Lautan, Pelihara Planet Biru Kita. Yang itu kita cuba jaga sama-sama. Okey. Dan sekejap lagi akan masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban dan juga Port Dickson, 8.36 minit malam. Jadi Fad dan juga Tim Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Sekejap lagi, sekarang kita ada lagu terbaru. Ini lagu Indonesia dari Prince Hussein dan Feby Putri, Walau Berantakan. Dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Ya, Melayu FM ingat sampai bila-bila. Itulah Ahmad dengan Salam Baitullah baru sahaja menghiburkan anda. Tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban, 8.36 minit malam. Jadi Fad dan juga seluruh keluarga Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Alright. Dan seketika nanti, seperti biasalah kan, pukul 9 malam kita akan berhenti rehat sekejap untuk kita beri laluan kepada berita ataupun utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Lepas tu ada banyak lagi lagu-lagu terbaik. Ada lagi 3 jam masa bersama-sama dengan Fad untuk kita berhibur dengan pelbagai lagi hiburan dan juga informasi terkini, semuanya dalam ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di negeri 942 kali Fat bagi salam. Nak pastikan anda terus ceria dan terus kekal setia bersama-sama kami lah. Akan dekat mana lagi kalau bukan di negeri FM, frekuensinya masih lagi sama 92.6, 95.7 dan 107.7. Selamat malam dan salam Isnin juga saya ucapkan hari ini. Fat teman anda menerusi Ekspresi Negeri FM edisi 8 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alright, baru je kita selesai untuk kita ikuti utama 9 malam. Sekarang ni dah kembali di Negeri FM. Jadi macam biasa, banyak lagu-lagu terbaik yang kita nak belanja anda untuk malam ini, Malaysia dan juga antarabangsa. Dan pastinya kalau anda ada cerita yang nak dikongsikan dengan kita, ataupun ada ucapan ke, ataupun nak hantarkan lagu permintaan masing-masing, macam biasalah, Fat memang akan belanja. Cuma Fat tak belanja sekarang. Sekarang ni masa untuk anda semua hantarkan lagu dulu. Lepas tu pukul 11 malam nanti, selepas itu baru saya akan belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Di jam yang terakhir nanti pukul 11 sampai pukul 12.30 malam, itulah lagu-lagu yang anda dah pun hantar. Jadi pergi hantar cepat-cepat sekarang ni. Nak hantarkan ucapan pun boleh, nak selitkan juga cerita yang anda nak kongsi. Mungkin hari ini ada sesuatu yang menarik berlaku dekat diri anda, dan mungkin itu cerita tu boleh menggembirakan orang yang lain ke, ataupun dapat memberikan manfaat kepada orang yang lain ke, kan. Itu memang dah cukup-cukup bagus lah. Share story anda, kongsikan semuanya di WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Kita ada SOG dan Amin Masdi Mahkota Ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

T-E-M-B-E-R-A-N-G. Ya, yeah, ekspresi Negeri FM itu tadi T-E-M-B-E-R-A-N-G. Temberang daripada Bimi Fly. Baru saja bagi berkenaan anda 9.39 minit malam. Masih lagi Fad di sini menemani anda untuk ekspresi Negeri FM. Kalau mungkin ada antara pendengar kita ni tengah dengar, tengah layan dekat dalam kenderaan ke, dengar dekat rumah ke, tengah layan kan. Tapi rasa macam ada lagu ni yang kalau tak keluar malam ni memang tak boleh nak tidur dengan tenang. Hidupnya, orang kata hatinya gelisah aja kan. Apa kata anda hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp Negeri FM, letakkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi. Lepas tu terus hantar ke nombor WhatsApp kami lah, 012-603-0603. Sebab pukul 11 malam nanti Fad nak belanja anda lagu-lagu yang anda suka. Lagu-lagu yang anda hantarkan pukul 11 hingga 12 tengah malam nanti, 1 jam tu semua lagu playlist daripada permintaan pendengar kita. Okay, dan sekarang ni kita nak ucapkan tahniah buat beregu Malaysia, iaitu Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Kerana mereka berdua berjaya menamatkan penantian selama 18 tahun merangkul gelaran S1000 ataupun S1000. Mereka menjuarai Terbuka Indonesia baru-baru ini. Wow. Okey, tahniah kita ucapkan kepada kedua-duanya. Pair ni memang sebelum ini pun pernah menduduki tempat pertama, beregu pertama di dunia kan. Dan sekarang ini mungkin dah sedikit ke bawah lah, tetapi ini satu kejayaan yang sangat bermakna buat mereka yang masih lagi muda. Dan untuk perlawanan final di mana mereka bertemu dengan gandingan Indonesia, Raymond Indra dan Nicholas Joaquin, mereka berjaya untuk menang. Tetapi bukanlah mudah sebab mereka terpaksa untuk menghadapi 3 set juga. Mereka berhempas pulas sebab set pertama mereka tewas. Dan kemudiannya mereka bangkit di set kedua dan juga set yang ketiga, mencatat kemenangan 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Memang terbaik. Itulah semangat Malaysia yang kita tunjukkan dekat pemain-pemain luar negara kan. Dan ini merupakan kali kedua sebenarnya Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani berjaya untuk merangkul kejuaraan di Indonesia pada tahun 2026 ni. Sebab sebelum ni mereka berjaya untuk muncul juara dengan menewaskan lawan yang sama juga pada Masters Indonesia di Istora Senayan Januari lalu. Yang kali ini sangat-sangat bermakna sebab ini adalah rekod gelaran S1000 kali kedua peribadi mereka. Apabila yang pertama mereka berjaya untuk memenanginya pada kejohanan terbuka di China pada 2024. Dan kalau trivia sikit, sebelum itu lagi, kali terakhir pasangan beregu Malaysia yang berjaya untuk merangkul kejuaraan terbuka Indonesia adalah pada 2008. Memang lama sangat. Dan yang menang pada waktu itu adalah beregu negara Muhammad Zakri Abdul Latif dan Muhammad Fairuz Zizwan. Jadi kemenangan kali ini merupakan penampilan final ketiga buat Zifei dan juga Izzuddin selepas mereka juga turut mara ke pentas akhir Masters Malaysia pada bulan lalu. Jadi mereka ini memang sangat-sangat membanggakan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya peminat-peminat sukan badminton di negara ini. Pastinya mereka semua tersenyum gembira apabila mendengar khabar gembira daripada Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin Rumsani. Tahniah kita ucapkan, semoga mereka berdua dapat lagi memenangi perlawanan-perlawanan selepas ini, dapat kembali untuk memegang rekod sebagai pemain atau beregu nombor satu dunia. Yang itu kita tunggu. Alright, baik, ada banyak lagi yang Fad nak kongsikan dengan anda. Sebab tu anda kena terus stay tune, terus dengarkan Ekspresi Negeri FM. Boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terbawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Ya, Grand FM dengan sampai bila-bila kembali dalam ekspresi di Grand FM bersama dengan Fad. Pastinya hari ini Fad masih lagi menemani anda. Ada lagi dekat konti ni nak hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu terbaik. Alright, dan pastinya pukul 11 malam nanti Fad juga nak belanja anda lagu-lagu pilihan anda. Apa kata yang belum lagi hantarkan lagu permintaan tu, hantarlah cepat-cepat. Letakkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi. Lepas tu, terus hantar ke WhatsApp Negeri FM. Nombornya 012-603-0603. Okey, Fad minta awal-awal untuk anda hantar pukul 11 malam nanti baru Fad belanja. Okey, kalau macam tu, boleh terus hantarkan lagu permintaan anda. Alright, dan pagi ni digemparkan juga berkenaan dengan nasihat tsunami yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia pada pukul 8.36 pagi hari ini, terutama ini di bahagian kawasan pantai di Sabah, dan ianya telah pun ditamatkan pada 12.30 hari tadi. Sebelum ini, Met Malaysia dalam kenyataan mereka memaklumkan di mana ombak tsunami setinggi 0.4 meter dijangka untuk melanda kawasan pantai di daerah tersebut, iaitu daerah Tawau, Semporna, Kuna dan juga di Lahad Datu. Ini susulan gempa bumi kuat yang bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao di Filipina pada pagi tadi. Dan menurut mereka lagi, penamatan nasihat tsunami tersebut ialah maklumat terakhir yang mereka keluarkan berkaitan dengan kejadian gempa bumi tersebut, melainkan setakat ini. Kalau ada perkembangan-perkembangan lanjut yang mana ada juga update-nya, dan untuk setakat ini apa yang Met Malaysia boleh kongsikan ialah tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Lega kita mendengarnya kan. Tapi memang gemparlah kalau kita tengok dekat media sosial, banyak video-video yang boleh kita saksikan sendiri bagaimana dengan kejadian ini berlaku kan. Dan untuk Met Malaysia juga telah pun memaklumkan yang mana gempa bumi ini sederhana dan ianya telah berlaku di kawasan di Filipina tersebut, namun tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Cuma ada pada mulanya kena berhati-hati, dan alhamdulillah untuk setakat ini semuanya dalam keadaan yang baik. Terutamanya di Malaysia ni, kita memang sangat-sangat lega lah mendengarnya kan. Dan kita juga harapkan kepada mangsa kejadian gempa bumi ini di Filipina, baik juga di Malaysia, kita harapkan agar keadaan dapat kembali pulih dengan baik, dan insyaAllah kita semua dapat doakan yang baik-baik sajalah untuk semua mereka yang terkena musibah gempa bumi tersebut. Alright, kita doakan yang baik-baik. InsyaAllah kita harapkan juga anda yang mendengarkan sekarang ini untuk terus memanjatkan doa buat mereka semua. Alright, dan banyak lagi yang Fad nak kongsikan dengan anda. Sebenarnya ada macam-macam lagi cerita, ada macam-macam lagi info yang Fad nak kongsikan dengan anda, tapi semua sekejap lagi lah. Sebab sekarang ini kita ada Afiq Syazwan nak hiburkan anda dengan layu di hujung mekar. Terus dengarkan ekspresi Negeri FM.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ui, nikmatnya tak kala menikmati.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Ya, program FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu dari Ratu Rock Negara kita, Ella, dengan tajuknya Teruja. Teruja tak anda dengar lagu-lagu macam ni yang Fad belanja daripada pukul 6 petang tadi sampai dah sekarang ni? Jangan risau, sebab sampai pukul 12 tengah malam Fad akan bersiaran hari ini menemani anda untuk segmen ekspresi Negeri FM. Tapi kan, kalau tengok di WhatsApp Negeri FM ni, dah ramai dah yang hantarkan permintaan lagu. Ada yang nak dengar lagu dari Samudra katanya, lagu Sudah Takdir Begitu. Ada juga yang hantarkan lagu Portrait dari Hakim and the Magistrate. Nak dengar drama band, lagu Mencinta Kamu. Oh, saya pun jarang dengar lagu ni. Tapi tak apa. Itulah lagu permintaan daripada pendengar kita. Kan dapat insya-Allah sekejap lagi Fad belanja pukul 11 malam nanti. Yang lain yang belum hantar lagi, cepat-cepat hantar, cepat hantar sekarang dekat nombor WhatsApp kami 0126030603. Baik, ini saya nak kongsikan dengan anda. Untuk hujung bulan inilah, kan siapa-siapa, terutamanya orang Negeri Sembilan yang berdekatan dengan tempat ini, iaitu dekat Pantai Batu 1 Port Dickson, pada 26 hingga 28 Jun, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, kita ada Festival Rentak Negeri 2026. Jadi ada macam-macam lah pengisian yang menarik untuk anda semua, kan, untuk datang dengan kawan-kawan ataupun keluarga tercinta, mendapat luangkan masa tengok-tengok, jalan-jalan di Pantai Port Dickson, lepas tu singgah dekat Pantai Batu 1 untuk Festival Rentak Negeri 2026. Mestilah anda nak pergi, sebab ada Havoc Food Festival, ada pertandingan peragaan busana kita semula. Wah, yang ini mesti menarik, memang kreatif. Dan ada juga pertandingan Bintang Kecil Negeri FM 2026 dekat sana juga. Untuk yang nak tahu apa keputusan adik-adik kita yang datang uji bakat tempoh hari, dekat sinilah ketentuannya untuk mereka bertanding, dan siapa juara untuk pertandingan Bintang Kecil nanti, itulah peserta yang akan mewakili Negeri FM ke peringkat yang seterusnya. Alright, ada juga Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Anda boleh dapatkan pasport pelancongan budaya. Ada Telepok Pound Fitness. Wah, ini pun menarik juga ni. Ada cabutan bertuah pastinya yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Kita juga ada jualan-jualan, pameran-pameran dan demonstrasi. Dan jangan lupa, istimewa untuk malam gala perasmian pada 27 Jun nanti. Saksikan persembahan tarian piring lambung mega. Ini jarang-jarang dapat kita tengok secara live ni. Dan persembahan dari artis-artis tersohor tanah air. Jadi, apa kata kosongkan hujung bulan anda nanti, 26, 27 dan 28, untuk anda datang beramai-ramai ke Pantai Batu 1 Port Dickson untuk Festival Rentak Negeri 2026. Terus dengarkan ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ciao, bye-bye.

Ya, benar-benar ingat sampai bila-bila kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Alright. Okay guys, itu dia tadi lagu daripada Niji. Baru saja menghiburkan anda. Biarlah tajuknya. Jadi sekarang ini dah pun 10:40 minit malam. Selamat malam saya ucapkan buat semua. Dan saya nak kongsikan dengan anda yang mana semua dah tahu kan. Di mana Piala Dunia 2026 ataupun World Cup akan kembali menghangatkan lagi di seluruh dunia. Dan pastinya anda di Malaysia ni, peminat-peminat bola sepak akan dapat menonton secara percuma di RTM. Jadi kena stand by lah kan, dekat TV2 ataupun dekat saluran TV OK ataupun di saluran Sukan Plus untuk anda nikmati perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Tapi kan kalau nak lagi best, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click. Dan anda boleh muat turun dulu di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Selepas itu boleh layan Piala Dunia dekat mana-mana saja anda berada secara percuma. Yang paling penting sekali kena ada line internet lah. Kalau tak ada, tak boleh lah nak stream kan. Tapi apa-apa pun, insyaAllah, sebab RTM dah pun mengumumkan yang mana Piala Dunia kali ini dapat semua rakyat Malaysia saksikan secara percuma lagi. Jadi bersyukurlah kita kan, dapat kita tengok peluanan-peluanan yang memang gempak-gempak, pemain-pemain yang legendary kan, yang masih lagi bermain di Piala Dunia 2026 ni. Dan itu membuatkan kita sangat-sangat excited, teruja lah rakyat Malaysia ni untuk menantikan acara-acara yang dinantikan, iaitu Piala Dunia 2026. Alright. Dan ada rakan pendengar kita yang hantarkan lagi permintaan lagu. Nak dengar lagu Habis Cam No. Okey, boleh Bang Hamdan, jangan risau. Kejap lagi saya belanja lepas pukul 11 malam nanti. Okey, sebab pukul 11 malam kita akan beri laluan kepada utama 11 malam. Berita dulu. Lepas tu baru Fad belanja anda lagu-lagu pilihan anda dalam Ekspresi Negeri FM di jam yang terakhir. Alright, jadi apa kata sekarang ini kita berhibur dulu dengan I Wanna Be Yours, Arctic Monkey, Ekspresi Negeri FM.

0: aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official.

Yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda ditemani oleh saya DJ Fat hari ini untuk Ekspresi Negeri FM dan kita dah pun berada di jam yang terakhir. Sekarang dah pun 11.19 minit malam. Salam Isnin saya ucapkan buat semua. Hari ini Ekspresi Negeri FM edisi 8 Jun 2026 bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Kita dah pun tiba di jam yang terakhir di mana satu jam ini memang Fad nak belanja pendengar-pendengar di Grand FM lagu-lagu yang mereka minta. Mestilah lagu kegemaran masing-masing kan. Mestilah hantar lagu favourite. Okey, jadi Fad rasakan sebab selama 6 jam Fad bersiaran dalam ekspresi ini, jam yang terakhir itulah satu jam tu memang kita nak betul-betul appreciate ataupun kita nak menghargai pendengar-pendengar kita yang terus stay tune dan dengan belanja lagu-lagu permintaan mereka. Inilah masa dia kan. Jadi terima kasih buat anda yang terus dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Juga terima kasih banyak-banyak saya ucapkan buat anda yang terus stream Negeri FM di www.rtmclick.rtm.gov.my. Anda semua yang dah pun minta lagu tu, stand by. Sekejap lagi lagu-lagu permintaan anda akan di siarkan. Okey, untuk jam yang terakhir ini pastinya lagu-lagu anda menjadi playlistnya. Alright, jangan lupa juga untuk anda yang lagunya dimainkan boleh je kalau nak buat story ke. Kalau lepas tu tag Negeri FM official dekat social media, nanti kami respon lah, minta admin kita respon. Alright, ini lagu permintaan daripada Encik Amdan. Kita nak dengar Alinor dan Mastura, Habis Camno. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang, main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Komang betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayo ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayo pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official. Jangan lupa, okey? Dengar Negeri FM selalu, setiap hari, perkongsian maklumat dan hiburan terbaik. Ingat sampai bila-bila.

Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

0: lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, pendengar FM ingat sampai bila-bila. Dialova dari Dewa baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Kita berada di jam yang terakhir sekarang ini, 11.54 minit malam. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Tak kira lah walau di mana juga anda berada, yang dengar di frekuensi kami di radio ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan juga buat yang hantarkan ucapan tadi, yang hantarkan permintaan lagu. Saya dah belanja tau. Jadi harapnya anda semua terhibur dan semoga terus ceria untuk menanti hari yang baru pula kan, iaitu hari Selasa besok lah, 9 Julai 2026. Alright, dan untuk tugasan saya telah pun selesai. Sampai di sini saja rezeki saya dapat menemani anda untuk Ekspresi Negeri FM edisi hari ini, 8 Jun 2026 Isnin, 22 Zulhijjah 1447 Hijri. InsyaAllah di waktu dan hari yang lain saya akan kembali untuk teman dan hiburkan anda lagi. Jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya DJ Fad, Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan drama band Mencinta Kamu. Bye bye guys.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersama nampak dengan lagunya kerana pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur. Sehat-sehat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera. Yang tak sihat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Di mana? Di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Buruhan tu. Untuk pertemuan hari ini ada anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, betul-betul berjumpa. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng buruh hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bucu katil. Ada menangis tepi bucu katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi, geng-geng buruh hantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah lagu-lagu agak rancak, hiburan berbagai rentak mengiringi tengah malam anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus. Pam-pam-pam.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Selagi ada rindu, ungkapkanlah rindu itu. Mungkin kepada seseorang yang anda sedang rindukan, kan? Kalau cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap, saya rindu awak, macam mudah je, kan? Tapi hakikatnya, ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada, rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya, okey? Mencari rezeki di atas jalanan, terus ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju, ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik, alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan kaji cuaca yang di

juga Gua Musang, Terengganu di Besut Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandarkan sehingga jam 2 pagi nanti. Juga dan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Oh, ramai-ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai saya nampak dekat Facebook. Baru sebut je, baru je sebut. Ada ramai melaporkan diri, yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh ya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau, geng-geng buruan tu, pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa dalam hati saya. Nasional FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng buruhan tu. Saya tetap ingat semua pendengar Nasional FM. Encik Burger dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joe, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS Salam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azilah. Dia kata, dia tanya apa khabar. Oh baik, alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Dia dari Salju Iskandar Puteri Johor. Razak Balangi, Princess Sue, Jamal Aloha, USYMC Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vanessa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu hadir, Muhammad Jasni Mon, Siti Nordiana Zaki. Kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Apu Arminang, Janet Zai, Ahmad Nur Amri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir. Siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat serta gurau. Yalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi, eh. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah. Kita ada Ramlili dari Sibu Sarawak, ada Kak Pau, Rash Zarina, Haja Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Biar-biar dari Sadung Jaya Semarang Sarawak, ada Nur Isa, ada Zulkifli. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Joas Mizi, Abdullah Hadi dari Puchong, Ratun Atul BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi. Kembara ciptaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Punca sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruhan Tu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

bersama dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemakan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET kau. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju. Kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sebanyak 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kerana ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang mengusa, yang juga pengurusi Majlis TVET Negara berkata bertemakan TVET pilihan utama kejaya, sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkukuhkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara tu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nur Ashikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nur Ashikin. Adrian Amin. Saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Mama Fikri, Mamat Aziz, Mawar Perak pun hadir, Azriza Bahar, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Pok Long, Normal Ahmad, siapa lagi? Khairul Bahar, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh, kita ada Fatihah juga, Izzah Hanizah, Hasma Lini, ada Nana dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Khazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Nur Rizan Atan, dari Bukit Batuk, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zul Bojo, Fiza Rizan, Princess Anda, Zulkifli Hasan, Anak Anton, ada Fah, siapa lagi? Rezeki Jalanan, oh, ramai-ramai, Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Saufi, Jumain Kromo, mantap, Rosila Ramli, mantap, kasih horn satu kali, Abang-Abang Lori, mana dia Abang-Abang Lori ni? Pilot-pilot darat, Abang-Abang Bahasa, Si Comok juga turut hadir. Si Comot, macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Jadi dia kumpulan saja dengan panggung hayalan. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Metallica dengan Entertainment membawa kita ke 19 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam makhluk ajaib baru bangun tidur kan, nanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan? Okey, kita layan geng Nasional Geng Berhantu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan, okey? Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan, cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng semua okey, geng-geng luncur terus tepi-tepi like-nya. Mereka yang berada dekat dalam live TikTok Aizan Zack dari Shah Alam, kita ada Madam Rose, ada Zack juga, eh Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam pam pam, kasih horn satu kali. Faizul juga, Abang Kago, kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmera, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jeranto, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi? Salimah Ros, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nazruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, Cik Andy, Ida Chome, MZ777, Nur Bineng, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahsan Husin, ada Zai, Tuti 3644. Okay, DJ Rahmat katanya pom pom pom on, kasih hon. Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tahu. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu-waktu begini sebenarnya ramai yang berangan, terutamanya mereka yang bujang-bujang tu ha. Berangan je. Berangan siapa? Perangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan? Nah, jom kita layan lagu ini. Ibu dan bapa rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On terus Raja Iman dengan angan-angan. Terus layan sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udin Rayana juga Alkayani dengan Dilla Galia. Bagi kita ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah. Boleh mudah terkena dengan stroke haba, ya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda. Diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatah lagi anda sebagai ketua isi rumah, kan? Terutamanya lelaki lah, ketua isi rumah. Nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se Malaysia, jangan lupa, macam biasa terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Oh yeah, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis bagaimana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada. Ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau sambil-sambil snorkeling, hilangkan stres, membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah, selama yang bercuti dapat katuran tu, cuti sekolah dapat balik kampung, kan? Balik kampung pun sebab terpaksa tau, sebab atuk dengan nenek dah telefon dah sebelum cuti sekolah. Jangan lupa hantar cucu abah, jangan lupa hantar cucu opah, ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah anak-anak kita balik kampung, kan, sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran. Satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah, ya. Jadi jangan kata orang tu, jangan sedih-sedih sangat. Walaupun kita nak putarkan lagu-lagu menangis, tapi wujud katil. Ramai yang dah siap siap sedia ke tisu masing-masing. Saya nampak dua kotak hari ini tisu. Okey. Jom kita terus sayang lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntuk Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, melalui lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu dan lirik ciptaan Azizan.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

ramai yang dah terimbau kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta. Membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang ketiga Nasir Ragian Buruhantu. Pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai pencari-pencari rezeki kat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi, buat apa lagi, macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul, semuanya pencari-pencari rezeki. Oh ya, yeah, terima kasihlah Toke-Toke Warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM baru waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu, nak tutup dah, nak tutup dah. Okey, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana, berapa biji burger laku hari ini? Dia berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti. Jangan lupa, kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Klik di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Klik dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya, kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi. Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku ya. Dan Nasrullah Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat pautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berusulkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okey, game Buruhantu semua okey, mantap lagi. Tapping-tapping lightnya kasih laju sikit lah, kasih laju lah. Saya ni dah lama tak bersiaran, kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri. Saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori, mantap Abang Ijam. Papaman Z86. Kita ada siapa lagi, Junaida Kamarin, Fikri 92, Dia Homes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chot dari Ipoh Uda, Abang Sidai Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layanan Kem Buruhantu. InsyaAllah, jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa, Yus lagi, Yus. Kita ada KR71, Zulto Kamizi 85, Cakwi Tiao, Sedi Serama, Zalina Zain, Syazila, Rus Ana, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori, dahan reput, tak apa, jangan tulang reput je Abang Lori. G46 72,
Kita ada Nur Muhammad Abu Samah, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Ye Official, Pompompongon. Oh, saya bagi laluan, saya bagi laluan, jangan risau. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lantaran suara Aziz menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Cuaca ibu negara masih lagi baik, tapi ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gobang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Jadi pada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan, tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Saya cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik, jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraftangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai. Jangan buang sampah dalam sungai. Termasuklah sisa toksik. Kalau siapa yang nampak mereka membuang sisa-sisa toksik dalam sungai, melaporkan kepada pihak yang berkuasa, yang mereka ditangkap, disaman dan sebagainya. Okay, one more CD. Selamat pagi untuk anda, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Mantap Alan, berapa banyak burger laku hari ini. Kita ada Jaswi, kita ada Cik Da, Simon Jaunus, ada Tawan Jai, ada Cik Mat. Siapa lagi? Aim pun hadir. Aim, ya. Bunga Lestari, ET90. Ada Fitri, Isma, Isna, Ibrahim, Ibu Ani, Rosna. Kita ada Yati, Aura Nasi Kandar, Bob Burger, Batu 13, Abdul Razak Ramli, Rindova, sama pagi juga untuk anda. Agiza Abdul, ada Red Heart, Ida Nur Haida, ada Pak Wu. Oh, Pak Wu pun hadir. Pak Wu, nama dia Pak Wu. Pak Wu ke Pak Wu? Habibah Azman, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita. Siapa lagi? Ada Mina, ada Amir, EYE. Oh, tadi saya baru je putar lagu EYE kan. Dah masuk dah artisnya. Kita ada siapa lagi? Siti Khalijah, ada Mira. Kita ada Rora Tacha, Panjang Cukodok, Isma Yusof. Ramai lagi. Ramai lagi yang dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu juga melaporkan diri. Diamond 85, Gang Rimba hadir daripada Sepang. Mantap. Zul Black Yan, Sayu malam ni. Nama pun menangis tapi bujur katil. Kita bagi sayu-sayu lah. Kamaria juga sama pagi untuk siapa lagi? Ida Khairi juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Lontaran suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan terpisah, okey? Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Kemudian sempat dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul, ramai yang mencari cinta sejati, tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya tahu, tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Jam Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, Nasional GBH, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon. Oh ya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. Itu 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, hijrah, hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah, kerana bukan kita saja berhijrah, insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad SAW juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Jadi kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena nak dapat kejayaan ni kena banyak berkorban lah. Apa saja kita korbankan. Okey, bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Syah, Nira, siapa lagi? Hasham, Miana, G4, 10. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Syazila, Bad SB, pam-pam-pam. Memberikan horn pada saya. Suhaimi, Wani, Abdul, Abi Hashim, Jajah 83. Ada Mak Sunna juga, Joe, Permaisuri, Hati, Sabringah, Sungai Siput. Hati Azuriati, Umi Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan Hayabusa, Nur Azizah, Mat Tai, dia kata sawadikap, kap kum kap. Terima kasih hadir pendengar kita di Selatan Thailand. Suzana Ahmad, Muhammad Zatul, Dak Dau, Saini 67, ada Azu, ada AJ, Juriani. Kita ada siapa lagi? Maharun, ada Anna Zurina, Marpineng, Nurliza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir. Azfa Ceras, Mangah Anggun dari Singapura, Gerrit C, Datin Sri Saloma Ismail juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata Abang Polis hadir tengah ronda MPV. Mantap Abang Polis. Mesin cap nama partner saya Arif Bajang Balai DABB. Okey, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda. Okey, Alin Ali juga turut hadir.
Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda. Lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis sedih tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki. Hima dengan sedar. Oh, sedar tak sedar. Dah di jam yang keempat. Terus layan Nasrul Kiam Burhantu. Bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Lagu ciptaan Wan Nafis lirik oleh Nora Hayati, Bumi Putera Rokas. Dengan lagunya Aku Hanya Serangga. 3.30 minit pagi waktu ini. Semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun, mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi. Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya.

Ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu. Tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke. Bawa segitiga tu. Segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan. Segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes sebelum ini kita dengarkan? Ada yang melanggar belakang lori. Lori tu parking tepi, rosak. Kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, tak apa, ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan tu ada segitiga keselamatan. Yang paling penting, jangan duduk dalam kenderaan. Okay, Norahan Awang. Selamat pagi, Norahan Awang. Kita ada Jamid, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh, mantap. Kak Ju, Jamila Ahmad, dan ada Kela Hasli dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir, Abang Latif pun hadir ya. Ada lagi siapa? Lagi siapa? Azhar, ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tau, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob. Karu Azli Nizam, ada Asang, Bunga Ros, Syamira, Rin Nohara, Chef Zack. Ada Mrs. Hyun Bin, Azna Idros, ada Dila, Aminah Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Paman Abang Lori. Ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dari Batu Pahat. Ada siapa pergi? Ramlah Mukti hadir dari Labuan. Jauh Labuan ya. Ya, dekat Labuan pun ada RTM tau. Ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib, Pampaban, Abang Lori, Roro, Senai, Silong, Norma juga hadir. Dahan Reput masih lagi, masih lagi bagi horn dekat saya, Pampaban. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan koleksi 80-an boleh ya. Menangis tepi bujuk katil pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Daripada komposernya Sam Bimbo. Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang merantau. Merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan Game Berhantu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

lagu ciptaan Chris Vedom, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keberatu. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai ke saat ini ya. Lagu Headwind tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar ya, mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini, hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Nak mendaki gunung, mendaki bukit tak salah. Tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik. Kaji selok-belok laluan yang paling utama. Bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan sorang-sorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai. 2-3 orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita. Jangan kita pergi sorang-sorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah selamat ditemui. Walaupun dalam keadaan lemah, tapi syukur dapat bertemu kembali dan masih hidup lagi. Jadi kepada pendaki-pendaki yang gemar mendaki bukit tu, mendaki gunung, jangan pergi bersorangan kalau boleh. Kalau boleh jangan pergi bersorangan. Kita tunggulah kawan-kawan kita. Walaupun kita tahu, kita dah biasa dah. Saya dah biasa dah gunung ni. Saya dah biasa naik dah. Tapi kadang-kadang, kalau nak hilang tu, kalau nak diuji kehilangan tu, kelip mata je, tiba-tiba kita berada macam berada di tempat lain lah. Jadi tolong ya, pendaki se-Malaysia. Ejen White Glutton House, selamat pagi untuk anda. Ariana, Yana, Kak Zeti, Pak Cu Truckers pun hadir melaburkan diri. Tok Misai, Bunga Kebangsaan. Bunga Kebangsaan pun hadir. Ada Nuri, ada Matahari, Natasha 79 dari Kuching Sarawak, Nasha Anggri, Cikgu SpongeBob, ada Caja 78, Suliza Liza, Wak Jos. Ada Suzy Mai. Amin Nans, pon. No, ini pun abang lori juga, pilot darat juga. Mantap, pilot darat se-Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Abdul Razak Ramli, JB hadir. Mantap JB. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini ya. Johan kata je, salam hadir, nak hiking kat Bukit Jalil. Oh, Bukit Jalil. Mantap. Abang Lori, Roro, Saifullah Muhammad Najib, Apakah Anadil Dakan. Terus layan Nasional Keberatu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Melayu UKS dengan kau satu-satunya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya, iaitu National FM. 4.32 minit pagi. Ada yang tanya, betul ke bang? Betul. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Kami membawakan berita yang sahih, yang betul. Kami membawakan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan yang terbaik itu akan bermulanya di RTM, khususnya di National FM. 80 tahun kami bersiaran bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan National FM sentiasa di hati. Jangan dikeluarkan dalam hati itu. Biar je dalam hati itu. Walau ke mana pun, ingat National FM. Ke luar negara pun, ingat National FM. Dekat luar negara pun boleh dengar National FM. Asal ada internet saja, buka saja RTM klik. Walau di mana jua anda berada. Di Kutub Utara kalau ada internet pun boleh dengarkan National FM. Di Kutub Selatan pun sama juga. Pun boleh dengarkan National FM. Ramai pada berdengar-berdengar di luar negara yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Australia, terutamanya di London. Ada juga yang berada di Oman pada ketika ini. Terima kasih rakyat Malaysia. Katanya bila dengarkan National FM di luar negara ni, rasa macam ada dekat Malaysia je bang. Okey, kami bawakan ataupun kami dekatkan anda dengan Malaysia walaupun berada di luar negara. Okey. Baik, zaman sekarang apatah lagi berada dalam, masih lagi berada dalam akibat konflik di Asia Barat ni kan. Krisis ni bilalah nak habis kan? Ada yang bertanya, bila ni bang nak habis? Manalah saya tahu. Tapi kita sama-sama doa kan? Semoga krisis ataupun konflik di Asia Barat ni dapat dihentikan serta-merta lah. Banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya keburukan daripada segi ekonomi. Banyak negara yang mula goyang ekonominya, ataupun ada yang dah goyang terus ekonominya. Ada yang tak mampu nak bagi subsidi lagi. Tapi kita masih lagi, insyaAllah, kerajaan masih lagi mampu memberikan subsidi walaupun tidak meluas, kerana dasar subsidi sekarang kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan ataupun kumpulan bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan juga meningkatkan kemampuan fiskal. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Marikan menyatakan cabaran terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Jadi pelaksanaan strategi rangka kerja subsidi yang dirasionalisasikan memainkan peranan penting dalam menstabilkan ekonomi domestik, termasuklah kejutan luaran yang lebih teruk. Sekiranya kerajaan tidak melaksanakan secara proaktif pembaruan subsidi bahan api sejak 2 tahun lepas, Malaysia pastinya menjadi ataupun menjadi antara negara berada dalam kedudukan yang jauh lebih genting pada hari ini. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Dia kalau hadir mesti datang dengan kereta apinya. Nak ajak saya pergi Thailand, katanya. Pergi Thailand.

maknanya orang lelaki je lah, orang perempuan duduk, eh, orang perempuan duduk sini. Kita pergi beramai-ramai. Datang dengan kereta api warna kuning di live TikTok. Okey, 7 September kita ada Fiza Syazwina. Dia kata hari ini radio saya rosak bang, semasa dengar kat TikTok. Nasib baiklah ada TikTok. TM klik pun boleh. Ada Iman, ada Linda Kitchen, ada Mai, Punda Memberindu, ada Ayah Ruhaya, Dizam Pineng, Yuyu, ada siapa lagi? Acik Nana, ada F, ada Yayang Sandra, Zul Hakimi, Fiza, Ida Rosaya juga turut hadir. Bonda Sejati, terima kasih. Jasmida ataupun Watnah daripada Yani, Zul Hakimi, mantap. Hatiku, hatiku apa tu? Hatiku saya, oh lajunya komen. Hatiku hacu manja. Oh gitulah eh. Azila MTJ, Mr. Alpha. Oh ramai lagi lah yang hadir. Terima kasih bagi, semakin pagi semakin ramai yang hadir. Jom terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Merusir lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.9.

Flash dengan hati kian terluka. 51 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Di jam yang terakhir untuk National Game Buruhantu, masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ada juga yang baru bangun, bangunlah dengan senyuman ya. Senyum je. Walaupun hati kita terluka, kita kena senyum je. Tapi betul lah, di sebalik senyuman manis seseorang tu kan, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Mungkin keberitan, mungkin juga kekecewaan, atau mungkin juga ada penderitaan. Di sebalik senyum tawa, senyuman manis, tersimpan 1001 rahsia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51, manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, juga Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, manakala Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi ini. Doa kita, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlinah Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nazri Nasir dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri yang pertama. Kita kena tahu tentang perkara ini ya. Rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammad di Angkasapuri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam. Lagu-lagu yang mungkin menginsafkan kita, menyedarkan kita. Lagu-lagu yang mungkin membawa kedamaian dalam jiwa kita. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan lagu itu akan memberikan kita sedikit ketenangan ya. Mungkin ada hati yang resah, gelisah dari tengah malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini memberikan sedikit ketenangan untuk anda. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini penuh bermakna sebenarnya. Hayati betul-betul lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esami Syahab. Iklim dengan suci dalam debu. Sama-sama kita dengarkan. Terus layan National Game Buruhantu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitulah hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahli maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada, ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak je gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik. Betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heran lah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadhihi natasyaul ila umul Fatiha. Tiga kul alif lam mim dzalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbi wal mu'minun kullun afdhalu zikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut.
0: Eh, boleh ke? Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang,
1: nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah ajar. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat, steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu. Kamu bertaubat kepada Allah.
0: Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga.
1: Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidul lil am faydan wa yaghidul kiram ghaida wa tajtari as-saghir 'alal kabir wallaimu 'alal karim. Rawahu al-Imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata,
0: ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya.
1: Boleh tuan-tuan? Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul? Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik.
0: Alhamdulillah. Eh? Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku, iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah, senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya.
1: Banyak tak tuan-tuan? Ha? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Dul, mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memandai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, "Ustaz, Ana saja nak share pengalaman Ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul." Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka. Batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku. Sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, "Habib, doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib, doakan saya, Habib, bla bla bla." Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

Rizwan kan dengan Meraya Tuhan membawa kita ke 5.35 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Menurut saya seorang yang berhantu pertemuan hari ini. Hari Selasa, pagi yang berbahagia. 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang terus kekal setia bertemankan dengan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya berikan itu. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Kelang, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka, Johor pula ditangkap dan juga Muar sehingga jam 8 pagi nanti. Itu dijangka ataupun diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ke tempat kerja, yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, pagi-pagi ini kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, bila berada di atas jalan raya saja, tak kisahlah anda bawa motor ke, bawa kereta ke, ataupun memandu apa saja kenderaan di atas jalan raya, kita bertanggungjawab.

bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga orang lain. Maksudnya waktu solat Fadu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda dan juga kawasan-kawasan yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Untuk geng-geng buruh hantu yang belum tidur, subuh dahulu, lepas tu barulah tidur ya. Sebab geng buruh hantu ni memang akan bermimpi di siang hari. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena ingat, kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Lepas jam 6 pagi nanti, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan berkongsi dengan anda pelbagai maklumat, pelbagai segmen, pelbagai perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, menerusi Nasional Pagi. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Nak ambil kembali siaran saya, siaran saya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi selamat bertugas untuk anda semua, geng-geng saya di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM ya, 34 stesen radio, walau di mana juga anda berada. Baik, sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi dengan anda mengenai sedikit kata-kata hari inilah eh. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan satu inspirasi buat kita di awal pagi ini. Ada yang sedang mencari bahagia, ada yang sedang mencari bahagia, tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya sangat-sangat sederhana tau. Kita selalu menghargai apa pun yang telah pun kita ada, ataupun yang kita raih, ataupun yang kita dapati, walau sekecil apapun. InsyaAllah kebahagiaan itu akan menjelma untuk anda. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Mantap. Pemilik suara ini, Nun Alip Zainalif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتها yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radi OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Assalamualaikum, Ma. Apa khabar, Ma?
4: Alhamdulillah, sihat, Man. Selamat pagi lah, kan. Kita ucapkan dekat pendengar-pendengar.
3: Itulah tu.
4: Jadi, hari ini juga merupakan berapa Jun? 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan tadi, tepat pada waktu 5.50 minit pagi, dah berkumandang lah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Dan syuruk hari ini 7.02 minit pagi.
3: Ya, jadi kepada semua sekali, selamat menunaikan ibadah solat fardu subuh. Dan kepada memandu sekali atau dimandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan layanan pandang juga, Mas, sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negeri FM.
4: Ingat sampai bila-bila. Pantik.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Iya, daripada waktu ni pun macam biasalah. Kita nak kongsikan info cuaca. Kita tengok dekat laman web rasmi Met Malaysia hari ini, Negeri Sembilan kan. Secara keseluruhan, sebelah pagi mereka ramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan

0: Itu di mana-mana di...
1: daripada nilai lah.
0: Daripada nilai.
1: Saya orang duit pergi sini kan. Tapi apa yang saya boleh katakan, kalau waktu hujan ni, pastikan tengok tayar tu. Sebab tadi pagi saya tengok tayar, saya tiba-tiba kempis pula. Nasib nampak baik.
0: Alert. Nasib baik alert. Kalau tak pasang pagi tadi, kan? Ya, pagi kita tak pasang mengantuk kan?
1: Yo, kalau tak, tak sampai dah sini.
0: Tak sampai, jangan. Apa pun dengan semua, jangan-jangan jadi camah kan? Kita kena pastikan kerana kita selamat digunakan. Sebelum tu, check dulu tayar macam mana, lampu brek macam mana kan? Pastikan semuanya okey, baru kita keluar rumah kan? Negeri FM ingat sampai.
1: Bila-bila. Jika

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Manolah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iya, Wan, dalam telefon.

0: Pun boleh dengar Radio Negeri FM.
1: Oh,
0: yo
1: ko? Yo. Macam mana?
0: Senang yo. Ayam pun pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
1: Hai kau sak ne.
0: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Ingat sampai bila-bila je.
1: Bila ku ingat senyum manismu.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
2: Ingat sampai bila-bila.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: sombong diri. Ingat sampai bila-bila lagi.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dongeng pun tidak lagi. Oh, ngobakan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang kami makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
3: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potek kan, duduk di diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Tolak kan?

0: lah apa ya ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udan ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
4: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
3: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
4: Masa di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
3: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, dua lagi kita dalam segmen Radar Pagi menemani anda selama 4 jam 6 hingga 10.
1: Itulah Mah, saya rasa saya dah lama tak gunting awak Mah.
0: Yo.
1: Lebih kurang 1 minggu lebih jugalah.
0: Lebih
1: Mah.
0: Saya rasa nak masuk 2 minggu dah.
1: 2 minggu Mah. Macam mana Mah, pengalaman ke Kota Kinabalu Mah?
0: Kinabalu eh, saya boleh katakan I love KK.
1: Wow. Amar dah jumpa orang Sabah bah. Hey guys, Amar dah jumpa orang Sabah
0: lah. Itu sebenarnya ayat DJ Fat.
1: Oh, yeah,
0: dia sampai-sampai kan cakap saya, "Mah, saya rasa inilah tempat saya." I love KK dia cakap. Dia siap cakap saya, "Saya nak beli baju I love KK tu," tapi tak beli-belilah. Tapi pengalaman dia sangat orang kata memorable. Ingat sampai bila-bila lah ikut trademark kita kan. Yang penting misi kita sampai ke Gunung Kinabalu tu berjaya, alhamdulillah. Rezeki kita juga sebab dua hari ke atas tu cuaca cantik.
1: Ya,
0: Mah. Lopeh kita turun tu cuaca tak cantik dah.
1: Oh ya Mak.
0: Mak Noe doa Abang Anip ni makbul.
1: Wah lamak eh. Abang Anip tu lah kita kena bagi kredit dekat dia kan.
0: Yo gentleman gitu.
1: Apa pun peringat-peringat semua teruskan layan Pak Anan juga Mak hari ni. Dah lama tak bercakap lebih dorang ni kan.
0: Yo.
1: Sampai pukul 10 pagi nanti hanya di Radar Pagi Negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM.
2: Kita sentiasa terbaik.

0: Negeri FM dengan sempat bila-bila bertemankan Pak An dan juga Aman sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, Pak An. Kita pun dalam musim yang hangat lah. Okay. FIFA World Cup 2026 kan?
0: Tak lama lagi, Ma.
1: Tahun ni, Pak An sokong siapa?
0: Saya Brazil.
1: Brazil. Brazil. Okay. Saya sokong Spain.
0: Okay.
1: Jadi kalau dua-dua masuk final, kita dua-dua menang.
0: Oh, cantik.
1: Walaupun satu pasukan yang menang, tapi kalau dua-dua ramalan tu jadi...
0: kita tim.
1: Kita tim. Okay. Jadi sebenarnya kita nak bagi tahu Pak An.
0: Okay.
1: Lagi tiga hari ni, dah nak mula dah FIFA World Cup 2026.
0: Uh-huh.
1: Yang mana negara Mexico, USA dan juga Canada lah menjadi tuan rumah. Pada tahun ni kan. Jadi untuk... pembukaan lah orang kata kan. Sasul-sasul dia lah. 12 Jun nanti Mexico akan menentang South Africa pada pukul 3 pagi.
0: Okay.
1: Jadi seterusnya akan menentang lah South Africa bertemu dengan Czechia 12 Jun juga, tapi pukul 10 pagi. Kita habis konti, kita boleh tengok lah.
0: Cantik lah tu.
1: Tapi kalau kita tengok ataupun jadual perlawanan dia banyak mengikut kita punya waktu.
0: Maksudnya, waktu Malaysia kita.
1: Bukan waktu malam lah. Ada yang 9 pagi, ada yang 12 tengah hari. Oh. Ada yang baling-baling pun 1 pagi, 4 pagi macam tu lah.
0: Mesti yang tertanya kita, Magan, kalau yo, pukul 10 pagi kita kerja. Nak tengok dekat mana, macam mana.
1: Alah, bodek lah bos. Cakap je lah bos, FIFA World Cup pun. Meeting room tu jadikan sebagai tempat untuk tonton.
0: Ui, FIFA World Cup. Kalau saya pun nak, kita pun nak.
1: Tapi yang paling penting, Pak An, jangan lupa RTM tahun ni jadi penyiar rasmi.
0: Wow.
1: Kalau nak tengok secara percuma, ke mana, Pak An?
0: Dekat RTM klik saja, Mak, kan? Boleh download di aplikasi, di App Store dan juga di Apple Store, telefon pintar anda, sebab betul-betul percuma. Dekat sana boleh kita tonton World Cup sama-sama.
1: Iya, jadi sama-samalah kita hangatkan musim FIFA World Cup 2026 hanya di Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Mr. Lonely.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Penso con sueño para sí.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: 92.6 Negeri FM.
3: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Kepada semua yang mendengar sekarang ini di 926, 95.7 dan juga 107.7.
1: Iyo, sekarang ni kita nak cerita mengenai makanan Malaysia di pesada dunia.
0: Ya Allah, mama lapar. Dengan makanan saya lapar, mak.
1: Sebab bobo ini, siapa pernah tengok rancangan MasterChef?
0: Ya, saya pernah tengok. Saya semua orang, hampir semua orang pernah tengok, mak.
1: Iyo, sebab dia ada ya dekat Amerika, ada dekat Australia kan. Jadi bobo ini ada seorang peserta yang mewakili Malaysia di MasterChef US. Berjaya lah menarik perhatian rakyat Malaysia selepas memenangi satu cabaran dengan hidangan apa tau?
0: Apa, mak?
1: Bukan nasi lemak, tapi roti canai.
0: Oh, yo, itu memang terima makanan Malaysia lah, mak.
1: Jadi seorang pencipta kandungan ni, iaitu Jamie Tan, mula dikenali lah sebagai wakil Malaysia untuk MasterChef US. Jadi dia menang cabaran tu dan dia dapat nombor satu, tu satu hal. Dan juga masa dia masuk ke dalam rancangan tersebut, dia buat cabaran pertama tu, dia buat sate wagyu.
0: Tapi menggunakan daging wagyu.
1: Yo.
0: Dahsyat lah.
1: Memang jadi kita pun nak ucapkan tahniah lah kepada Jamie, sebab kadang-kadang bondor yang simple ni, bondor tu lah yang sedap.
0: Ya, kita tak expect sebenarnya, mak, kan.
1: Yo.
0: Dan kita difahamkan kat sini juga kan, apa ni, kira hidangan Jamie dipilih sebagai penyataan terbaik daripada pasukan Asia Pasifik, mak, yang orang kata tu, dan membuatkan ia mara kepusingan penilaian akhir di hadapan juri yang kita semua takut, Gordon Ramsay.
1: Hai, dia pernah datang dulu ni 9.
0: Kan nilai.
1: Nilai dulu. Takut dia dengan owner kodai tu.
0: Amam kami bangga nilai dia. Aduh. Okey, kalau ada cerita yang best kan, boleh kongsi pandan juga Amam di WhatsApp konti, mak.
1: Yo, 012-603-0603.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan. Negeri FM sesuai untuk semua.
2: Semualah ada kat sini.
3: Kat mana?
0: Dengarlah Negeri FM 92.6.
4: Irama dangdut pun ada. Memori daun pisang menjadi
5: kenangan. Kejap. Bollywood pun layan.